0: pemerintah kendati juga kesejahteraan masyarakat dan tinggal di sekitarnya. Sana Padanga, Wakil Bupati Pasisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan, kesuksesan pembangunan daerah Indahanyo ditentukan di tasadionyo anggaran atau pembangunan infrastruktur kendati juo di kualitas SDM yang menjalankan pemerintahan. ASN harus mampu menyampaikan kinerja dan nyato jemanfaat dan langsung dirasukan di masyarakat.
1: Selama 2 tahun terakhir ini, kepemimpinan Bapak Hendra Joni sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan kami sebagai Wakil Bupati telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki tata kelola birokrasi ini. Kita telah mulai membangun manajemen talenta, melakukan penguatan evaluasi kinerja pegawai, dan digitalisasi seluruh layanan kepegawaian. Ini bisa dilihat dari sejauh mana ASN Kabupaten Pesisir Selatan ini dilirik baik di provinsi maupun oleh di tingkat lembaga kementerian dan sebagainya. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita.
0: Menurut Risnaldi, melayani masyarakat adalah tujuan utama untuk Satyo ASN. Karena itu, segala personil pemerintah diwajibkan untuk memastikan Satyo tugas jo program dan dilaksanakan memberikan hasil jo dampak nan jale. Hal itu sangat relevan, maingi selama 2 tahun terakhir, pemerintah Bupati Hendra Joni telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan tata kelolaan pemerintahan. Seorang pandangnya, Kepala Kemenag Sumatera Barat M. Rifki mengatakan KRRI Padang inisiatif ko mengikuti permintaan dari Riau Jo Jambi dan menilai keberangkatan melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM dapat menawarkan penghematan biaya untuk jamaah haji dari daerahnya masing-masing. Rencana tindak lanjut yang diusulkan sebelumnya adalah dibahas di Pemprov Sumatera Barat dalam rapi-rapi dan melibatkan Gubernur Biro Kesejahteraan Masyarakat dan berbagai stakeholder lintas kementerian.
2: Permintaan dari Riau dan Jambi sendiri ya, karena mereka, Riau kalau sempat seluruhnya berangkat melalui Bandara Minangkabau, mereka untung 10 juta per orang. 10 juta kali 4.800, 48 miliar. Jambi kalau dia milih antara dari memilih terbang dari Jambi ke BIM, maka mereka akan untung 10 miliar. Nah, dengan inilah makanya mereka berkeinginan.
0: Rifki juga menyampaikan langkah selanjutnya adalah matua rapi langsung antara ketiga gubernur untuk lebih lanjut membahas mekanisme jo kelayakan pelaksanaan rencana keberangkatan jemaah haji melalui BIM pada tahun nan katibo. Dun Sara Padanga, sebanyak 1.061 atlet dari Kota Padang sedang bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke Anambale. Nah, diadakan pada 2 hingga sampai balik Oktober 2026. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, partisipasi atlet nampal yang banyak bertanding di Porprov merupakan bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah. Inisiatif ko sejalan jo semangat Padang juara serta program Padang berlomba kadunya bertujuan untuk memupuk prestasi di kalangan generasi muda. Menurut Fadli, pengembangan atlet indah hanya difokuskan pada merabui medali pada cie ajang, yakni memupuk keunggulan olahraga jo merupakan bagian dari usaha dan lebih luas untuk memupuk generasi ame jo semangat kompetitif.
3: Berbicara kebrilianan generasi emas bukan hanya di bidang pendidikan saja yang formal maupun informal, namun juga dalam prestasi di seluruh bidang khususnya di keolahragaan. Dengan begitulah insya Allah kita dapat menjaminkan generasi muda yang betul-betul emas tersebut. Nah, sehingga pada hari ini Kota Padang siap. Terima kasih kepada KONI Provinsi Sumatera Barat dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas komitmennya dalam menjaga baik dari segi pelaksanaan, mutu, dan juga waktu.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran mengumumkan bonus ke DAG untuk atlet

0: Pado Wekatunan Samo. Ambona membacakan kabar Riri Antika mengucapkan terima kasih Jo, selamat pagi.
1: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia, jo kabar nan

0: Nek, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah Jo biku mau urusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Pandangnya. Kini kok kita akan berbagi informasi dulu seputaran perakiran cuaca untuk daerah Sumatera Barat untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk daerah pesisir selatan Solo, Sijunjuang, kini kok hujan ringan di pagi Rokado Sarang Pandangnya. Kemudian tanah datar udara kabuh Padang Pariaman hujan ringan, Agam hujan petir, 50 kota Pasaman, Kabupaten Mentawai hujan ringan, Sesudatu Damasraya berawan, Solo selatan udara kabuh, Pasaman barat, Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang hujan ringan. Kemudian untuk Kota Bukit Tinggi hujan petir, Pekumbuah, Jo Kota Pariaman hujan ringan dan Sarang Pandangnya. Jo suhu iko berkisar dari 7 bale sampai 30 derajat Celcius. Jo kelembapan udara 63 sampai 99% dan Sarang Pandangnya. Jadi itulah perakiran cuaca kita untuk hari kodun Sarang Pandangnya, dan kita kutip dari perakirawan BMKG Minangkabau, dan kita akan masih lanjut berbagi informasi setelah dan berikut kok.

0: Emang susah sih olahraga tiap hari. Secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadaga. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah cabang olahraga voli Jotinju pada pekan olahraga provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Kesiapan tersebut dipastikan setelah Eka Putra meninjau langsung sejumlah view pertandingan di Tanah Datar pada Jumat kepatang. Untuk cabang voli, pertandingan akan digelar di kompleks perkantoran pemerintah daerah Tanah Datar, Pagaruyung. View tersebut digunakan ya untuk pertandingan voli indoor Jo Voli Pantai. Sementara itu pertandingan tinju akan dipusatkan di lapangan Cindua Mato Batu Sangka. Jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, pertandingan akan dipindahkan ke Gedung Nasional Maharajo di Rajo Batu Sangka. Dan ini pun menjalankan Pulau Dun Sarapadanga. Pertandingan voli indoor di kompleks perkantoran Pemda Tanah Datar akan berlangsung hingga babak perempatan final. Selanjutnya, semifinal Jo Final dijadwalkan digelar di lapangan voli kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangka. Dan tentunya Dun Sarapadanga, informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi jual lagu Hibra Minang setelah nan berikut.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRT Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sona Padang Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami harus menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal demikian disampaikan Mahyildi saat menghadiri geladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Rejo Sal Football Academy, Cibada Ayu Utara, Kota Pariaman. Menurut Mahyildi, geladina meliputi tabletop exercise atau TTC commands post exercise, jovial training exercise menjadi momentum untuk menguji kesiapan pemerintah dan seluruh unsur terkait. Hal evaluasi dari setiap tahapan harus menjadi dasar perbaikan sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRT Padang.

Sesuai namanya, batik tanah liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kalua paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: rri.co.id
4: rri.co.id complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorak Padangga. Eko cian lagu dari Ma Ipin, Jo Putri Cantika, Awak Bansai, Teragak Banyak. Nah, itulah. Dan Sorak Padangga hidup namanya dan Sorak Padangga ya. Kalau indak Bapiti pasti pengen merasakan masakan Eko, pengen baik kasiko, tapi ketika ala Bapiti male sadolnya dun Sorak Padangga, pengen praktis saja gitu yo. Dan tentunya dun Sorak Padangga beko kita akan berbagi informasi untuk dun Sorak Padangga beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita kejar lagu Minang dari Fitri Rato Rumpung Bayan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi?
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padanga bakarajo seharian indak selalu berarti banyak hal-hal nambat tua batua selesai. Kita bisa duduk bajam-jam di depan laptop tetapi fokus mudah pecah karena notifikasi rape atau tugas nan tibu basamu. Karena itu kebiasaan produktif bakarajo justru aco benar dimulai dari perubahan kete nan terasa sepele dun sana pandangnya. Jadi dun sana pandangnya indah harus langsung mengubah seluruh rutinitas karajo untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa micro habits itu bisa membantu kita membuat perhatian lebih terarah jo karajo kita kok terasa lebih terkendali gitu dun sana pandangnya. Jadi dun sarapan ada beberapa kebiasaan ketek yang bisa dicubo untuk mengubah kebiasaan hal tersebut dun sarapannya. Yang pertama tentukan satu tugas utama sebelum mulai bakarajo. Saat kita membuka laptop, kita mungkin langsung mengecek email, pesan karajo, lalu berpindah ke dokumen dan lainnya. Alun lama bakarajo. Sudah ada beberapa tabuka jus adalahnya terasa harus dikerajukan sekaligus. Pola seperti itu membuat awal hari terasa sibuk meski tugas penting alun tersentuh gitu dan sarapannya. Jadi coba tentukan satu pekerjaan utama sebelum kita membuka aplikasi lainnya. Pilihan itu membantu kita punya arah yang jaleh yo sebelum berbagai gangguan mulai muncul di sana padanya. Dan yang berikutnya gunakan aturan if ten untuk tugas nan acok tatunda di sana padanya. Jadi tugas nan paling acok bana tatunda biasanya justru pekerjaan yang sabat tuanyo ala sudah kita tahu ya harus dikerajokan. Mungkin itu sarana padanya ala baniai mulai setelah makan siang lalu bergeser setelah membalas pesan atau menyelesaikan hal lainnya. Tanpa kita sadari mungkin wakatu yo mulai bekerja itu harus menunggu sampai kita merasa batu-batu siap. Jadi coba tentukan pemicunya sejak awal. Misalnya setelah membuat kopi langsung membuka dokumen dan harus dikerajokan. Cara sederhana itu membuat pekerjaan kita punya titik mulai nancale. Jadi kita tidak perlu taruh memikirkan yo bila harus memulainya. Jadi semakin seketika keputusan kita yang perlu dibuat, semakin mudah perhatian kita balik ke pekerjaan utama kita dusara padanya.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita akan coba bagi informasi balik dan sarapananya seputaran kebiasaan kete dan membuat kita lebih produktif. Saya Bakaraju itu matikan notifikasi saya mengerjakan tugas penting dan sarapananya. Satu bunyi notifikasi mungkin cuma membutuhkan beberapa detik untuk dicari ya. Masalahnya perhatian kita adalah berpindah pada butuh berpindah ya aja butuh usaha lain untuk balik ke pekerjaan sebelumnya. Gangguan kete nambah ulang itu juga dapat meningkatkan waktu pengerajuan juga kesalahan ketika berpindah tugas. Jadi coba tentukan periode tertentu tanpa menjalik notifikasi, terutama ketika mengarajukan tugas dan membutuhkan konsentrasi dan sarapanannya. Oke, informasi terakhir di pagi ko dan sarapanannya sebelum beko di jam 9 kita akan beralih ke program Jelajah Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Saba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun sana padanga tuan rumah pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-6 Bale tahun 2026 Kota Padang resmi memulai pertandingan cabang olahraga panahan di lapangan panahan Semen Padang Kapatang. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang, Rianto, usai membuka pertandingan perdana Kapatang, mengatakan mengapresiasi kepercayaan besar KONI Sumatera Barat, Jawa Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Sumatera Barat, dan telah menunjukkan Kota Padang sebagai salah satu venue utama Parfraf ke-6 Bale. Rianto menjelaskan pula, Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah Basomo Parfraf menyatakan kesiapan Bali menjadi tuan rumah Parfraf 2028. Hal dimukasui saja lanjut target besar Kota Padang untuk Bali merajai raihan juara umum seperti Limo Bale edisi Parfraf sebelumnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: kuahnya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Cia lagu dari Rayo Lajo Pinky Prananda, Bur Perangai dan sana padanya. Sia yang Bur Perangai Jan Mayo. Lelo selah parangainya dun sarang pandangnya. Saulah selah pa parangai itu kalau buruk ku ko nak ada orang mendaki doh. Ha. Buruk sangka tu nancak lo doh. Ya tentunya dun sarang pandangnya. Kini kau kita akan berbagi informasi seputaran destinasi wisata dan ado di Nusantara. Salah satunya di daerah Papua dun sarang pandangnya. Karena kita tahu destinasi wisata di Papua yang paling terkenal jo wajib dikunjungi itu adalah Rajo Ampat dun sana pandangnya, jo keindahan gugusan pulau Kars di taman bawah lautnya nama dunia. Selain itu dun sana pandangnya, ada beberapa tempat wisata terkenal di tanah Papua yang menawarkan keindahan alam jo budaya nyo nama mukau. Pertama ada untuk wisata bahari jo kepulauan. Nah, ada Raja Ampe, Papua Barat Daya yo. Merupakan surga penyelam dunia nan terkenal jo spot ikonik Pia Nemo. Jo keanekaragaman biota lautnya. Kemudian ada pulau Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua Barat. Kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia. Sampai kita bisa berenang ya bahasa sama hiu paus. Kemudian ada Pantai Base G di Kota Jayapura, Pantai Namba Pasia Putih dan bersejarah jo berlokasi indah jauh dari pusat kota di sana padanya. Lalu seperti informasi lainnya beko kita akan berbagi informasi balik ya, setelah nan berikut.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Batagan Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangga. Kita masih membahas ya seputaran wisata nan ado di Papua dan Sarang Padangga. Ado wisata Danau Jo Pagunungan, namanya Danau Sentani, berada di Kabupaten Jayapura. Danau luas di lereng pegunungan Siklop nan terkenal lewat Geloran Festival Danau Sentani di Sarang Padangga. Kemudian ada pulau Lembah Baliem itu di Wamena, Papua Pegunungan, destinasi wisata budaya di dataran tinggi dan terkenal jo tradisi suku Dani, jo Festival Lembah Baliem tahunan gitu di Sarang Padangga. Kemudian ada pulau Taman Nasional Lawrence di Papua Tengah. Iko merupakan situs warisan dunia UNESCO dan merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Jo ekosistem lengkap dari pantai hingga salju abadi. Dan yang terakhir ado Danau Habema, yaitu Kabupaten Nduga atau di Jayawijaya. Danau eksotis di kaki Gunung Trikora dan berada di ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut dan Sarang Padangga. Jadi memang itulah beberapa wisata di Papua yang terkenal jo wajib untuk kita kunjungi kalau ada rezeki, ada kesempatan ya dan Sarang Padangga. Baiklah dan Sarang Padangga, kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang serata jam informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.
1: Lollipop dong, 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Dun sana padanga cabang olahraga sepak bola. Kita ulangi, dun sana padanga cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Kanambale, Sumatera Barat tahun 2026 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Padang Pareman Rahmat Hidayat. Pembukaan berlangsung di lapangan Parik Pawah Kamba sekaligus menandai dimulainya persaingan dua balai tim Kabupaten Kota pada ajang olahraga tingke Sumatera Barat Tasabuy. Saat dihubungi RRI Padang mengatakan teknikal di Lech Cup cabor sepak bola Perprov Sumatera Barat Ko Yulis Dede mengatakan sebanyak dua balai tim ambil bagian dalam pertandingan sepak bola Porpov ke Anambale nanti bagi ke dalam 3 grup. Grup yang pertama dihuni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Jokota Sawalunto. Sementara itu di grup B terdiri dari Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Damasraya, Kabupaten Pasaman, Jokota Paikumbuah. Sedangkan grup C diisi Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Jokota Pariaman. Seluruh tim akan bersaing untuk mendapatkan hasil terbaik pada cabang sepak bola Porprov ke Anambale, Sumatera Barat.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan kalau Nagari.
5: Ih, kok kepaya? Si Tati mah keceknya, ado tampek menuka piti nan kursnya tinggi. Untung gak peku tuh mah.
4: Jadi sumbarang tuka ditampek nak jale. Menuka falas atau mata uang, gak boleh di sumbarang tampek. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tau tukup FABB, itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
5: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tapek barizin.
4: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu, ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
5: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sasala Maura Selo dari Indah Delvia dan alamatan kita dun sana padangnya ke jam 10 lewai 29 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di kesempatan gini kok beko kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan Nusantara sampai ke jam Sabaleh Wakato Indonesia Barat dan sana padanya. Seperti informasinya seputaran resep masakan, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Ye, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga ikut lagu dari Roni Caniago Tangi di Renah Minang Dun Sana Pandanga. Kita berbagi informasi seputaran resep masakan Nusantara Namonyo Woku Ikan Kembung Dun Sana Pandanga. Nah, bahan-bahan yang perlu kita sediakan ada ikan kembung dun sana pandanga, kemudian satu sendok teh garam itu sesuai je selero yo, setengah sendok teh penyedap rasa kaldu, bisa ayam, bisa sapi, bisa jamur dun sana pandanga, sama 150 ml air dun sana pandanga yo. Nah, untuk bumbu marinasinya ada setengah buah lemon atau satu buah jeruk nipis, ambil ayamnya kita peras dun sana pandanga, kemudian satu sendok garam. Nah, untuk bumbu halusnya ada 10 simbong merah, bawang putih, limau siung, cabai rawit merah 10 buah sesuaikan yo tingke kepedasannya masing-masing, kemudian 5 buah cabai merah keriting. 3 kunyit maksudnya dun sana pandanga, jahe, tomat potong ketek-ketek, dan untuk bumbu aromatiknya ada serai kita harus geprek, daun jeruk, kemudian daun kunyit, daun pandan disimpul gitu dun sana pandanga. Untuk cara membuatnya sangat mudah. Pertama, cuci berasnya dulu, ikan kita buang bagian insang juparunya. Kemudian belah duo ikan jika ingin dibuat menjadi 6 porsi. Lumuri jo perasan lemon atau jeruk nipis, jo garam. Kita harus marinasi sekitar 10 sampai 15 menit sembari menyiapkan bahan lainnya gitu dan cara pandangnya. Nah, kemudian kita panggang atau goreng ikan hingga setengah matang. Atau sesuaikan saja selera dun sana pandanga. Kalau lebih suka langsung dimasak join abah gitu dun sana pandanga. Nah, tipsnya menggoreng ikan agar indah meledak yo, kita taburi terigu gitu dun sana pandanga ya. Kemudian kita ulek atau blender kasa bumbu halus, lalu tumis basa mojo bumbu aromatik hingga matang. Tuangkan ayam, garam, jo penyedap, aduk rata. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan ikan dan ala kita goreng tadi. Aduk balik jo hati-hati. Masak hingga ayam menyusut setengahnya. Sesaat sebelum mematikan kompor, masukkan kemangi. Aduk sabanta lalu matikan kompor. Dan kelola lama rasanya dun sarang pandangnya, baru kita sajikan dan siap untuk disantap makan siang mungkin, makan malam mungkin bisa dun sarang pandangnya yo. Baiklah, kita akan masih beko akan berbagi informasi balik tapi setelah nan bari geko.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sana pada Kementerian Haji Jo Umroh Kemenag Provinsi Sumatera Barat menyiapkan pertemuan Basamo Gubernur Riau Jo Jambi untuk menindaklanjuti rencana keberangkatan jamaah haji kedua provinsi Tasabuy melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM. Kepala Kemenag Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI pada mengatakan, upaya Tasabuy dilakukan setelah adanya permintaan dari Riau Jo Jambi dan menilai keberangkatan melalui BIM berpotensi memberikan efisiensi biaya bagi jemaah haji dari kedua daerah di Mekasui. Rencana tindak lanjut Tasabuy sebelumnya telah dibahas pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui pertemuan de Jo Gubernur Biro Kesejahteraan Rakyat serta sejumlah pihak lintas kementerian. Informasi selanjutnya dun sana pandangan tim Satuan Tugas Satgas Pengendalian Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi Kabupaten Pasaman Barat mengingatkan pengelola SPBU agar tidak mengulangi pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi. Asisten Duo Bidang Perekonomian Jo Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Afrizal Kapata mengatakan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya akan membahas temuan pelanggaran untuk menentukan langkah penindakan terhadap pihak dan tidak mematuhi aturan. Afrizal menegaskan penyaluran BBM bersubsidi harus sesuai jo ketentuan jo peruntukannya. Pengelolaan SPBU jo diminta memastikan pengisian BBM dilakukan terhadap kendaraan memenuhi persyaratan agar subsidi pemerintah tidak disalahgunakan.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
3: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Eko Cia lagu dari Boy Sandi, Cinta Manikam Saki Dusana ya. Gak boleh kok ada ketidakjujuran, ketidakpastian. Nah, itu menikah mana gitu Dusana Padangnya, bermain di belakang. Nah, jangan sampai dun sana pandangnya. Kalau ado cie sajo serius, kalau dapet sampai akhir hayat gitu jawab pasangan gitu dun sana pandangnya ya. Dan tentunya dun sana pandangnya di kesempatan kini kok kita akan berbagi informasi seputaran UMKM, tips dun sana pandangnya yo. Itu cara meningkatkan omset toko gimba toko baa gitu di sarapananga atau omset penjualan ke toko baa. Jadi sebelum menerapkan berbagai strategis perlu diketahui di sarapananga bahwasanya peningkatan omset indak terjadi secara instan baitu sajo gitu di sarapananga. Ada proses yang kita lalui, proses ke membutuhkan kombinasi antara analisis data, kemudian pembenahan operasional serta kemampuan membaca tren pasar koba'a gitu sarapanannya. Jadi ada beberapa cara dan dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan jemampak kue daya saing. Seperti ya caranya di sarapanannya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Yes, gajian akhirnya masuk juga. Saatnya check out barang yang di keranjang nih. Astaga, gajian rasanya cuma numpang lewat aja. Uang sisa segini, cicilan belum dibayar, listrik belum diisi. Mari mulai lebih bijak mengelola penghasilan. Tentukan pos keuangan sejak awal bulan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, kendalikan cicilan, serta siapkan dana darurat sesuai kemampuan. Jangan biarkan gaji datang tanpa rencana dan pergi tanpa jejak. Gaji punya tujuan, tentukan sebelum digunakan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita masih berbagi informasi Mbak Acaro, kita bisa dapat menerapkannya beberapa hal untuk meningkatkan penjualan Jemang Pakue Daya Saing. Yang pertama kita harus kenali pola penjualan Jo Jam Rame Toko Dun Sarang Padangnya yo. Jadi langkah pertama ko adalah meningkatkan penjualan adalah memahami perilaku pelanggan atau konsumen. Kita gunakan data penjualan atau pengamatan langsung untuk mengetahui waktu paling rame ko rame bilo jo produk A yang paling diminati, A yang best seller gitu Dun Sarang Padangnya. Jom memahami pola iko, kita dapat mengatur jumlah staff, stok, jo promosi, jo labih tape. Misalnya, kita bisa berikan promo khusus yo di jam sepi untuk menarik lebih banyak pembeli. Kemudian yang kedua, tingkatkan kualitas pelayanan jo keterampilan karyawan. Karyawan adalah ujung tombak penjualan. Berikan pelatihan rutin mengenai cara berkomunikasi jo pelanggan atau konsumen, baa teknik upsellingnya, baa cross sellingnya sederhana. Contohnya yo sarpanangan saat pelanggan membeli sabun cuci, karyawan dapat menawarkan refill atau produk pelengkap dan pelayanan ramah jo solutif akan membuat pelanggan merasa dihargai, jo mendorong orang untuk balik belanja lagi itu di sarpanangan. Kemudian jalankan program loyalitas pelanggan. Jadi buat program loyalitas sederhana seperti ada poin belanja, member card, atau pencatatan nomor telepon pelanggan. Jadi yo memberikan reward kete yo, seperti diskon khusus atau promo ulang tahun bagi pelanggan nang loyal seperti itu. Atau bisa memanfaatkan promosi jo event lokal, atau bisa daftarkan toko di Google Maps jo media online. Kemudian bisa pula caranya tata ulang area jo tampilan produk. Kemudian kita harus gunakan teknologi baik suasana belanja nan nyaman jo aman tu harus di Sarang Padangnya di toko kita. Kemudian terapkan target penjualan nan realistis jo tak ukur. Jadi yang terakhir gunakan jasa konsultan retail profesional seperti itu dan Sarang Padangnya. Jadi itulah beberapa cara bahwa kita bisa meningkatkan omset penjualan kita Dun Sarang Padangnya. Tentunya itu tidak instan, ada beberapa prosesnya, jatuh bangunnya pasti ada tuh Dun Sarang Padangnya yo. Jadi nang sedang membuka usaha, semangat MP5, semangat banako Dun Sarang Padangnya harus yang membuka usaha atau UMKM yang dimulai dari nol kini ko ala mulai berkembang alhamdulillah. Yang penting semangat, optimis untuk bisa berjualan, bisa meningkatkan omset gitu dan sarapanannya yo. Dan ini informasi terakhir kita di kesempatan gini kok dan sarapanannya sebelum kita pamit, kita akan beralih dulu mendengarkan beberapa lagu berminang, tapi kita akan beralih dulu mendengarkan sebuah feature Musaji Tuo di Kota Tuo berikut kok.

pendengar, berkunjung ke Kota Padang rasanya belum lengkap jika tidak masuk ke kawasan Kota Tua. Di kawasan ini, Anda juga berwisata religi ke salah satu masjid tertua di Kota Padang, yakni Masjid Muhammadan. Berlokasi di Jalan Pasabatipuah, Kecamatan Padang Selatan, masjid ini diapit oleh bangunan-bangunan tua, bangunan yang pada masanya dulu menjadi pusat perdagangan di daerah ini. Masjid dengan arsitektur bercorak India dengan panjang 25 meter, lebar 15 meter, yang berlantai 3 dan memiliki 2 menara.

0: Saat menginjaki kaki di Masjid Muhammadan ini, masyarakat pasti akan terkagum-kagum karena desain yang cukup bagus dan kental gaya Indianya dengan ornamen masjid yang dihiasi warna putih dengan garis-garis hijau yang mendominasi. Masjid dibangun pada tahun 1843 dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Masjid ini dibangun oleh sekelompok muslim yang mayoritas berasal dari India. Konon kabarnya, kelompok ini datang ke kota Padang bersama tentara Inggris, kemudian membentuk komunitas di dekat pelabuhan Muara. Masjid Muhammadan merupakan salah satu tempat bersejarah yang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat muslim keturunan India di kota Padang.
1: Jadi dibangun oleh pendatang-pendatang dahulu, termasuk juga ada orang Arab, ada juga orang India, ada juga orang Melayu. Di sini kan dulu kan namanya pedagang-pedagang. Di belakang masjid dulu ada kapal, orang jualan-jualan, bawa barang dari Cina, dari mana-mana. Ini pusatnya nih, yang namanya Pasar Betipu. Kalau untuk di Sumatera Barat, di Padang ini termasuk masjid tertua lah gitu. Dan di sini juga setiap malam Ramadan, tarawihnya satu juz satu hari, kita datangkan hafiz-hafiz Quran, kadang-kadang dari Jakarta, kadang-kadang dari Medan, dan juga ada dari Padang, sekitar 3 orang, selama 30 juz.
0: Hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Medi Iswandi. Menurutnya, ini salah satu masjid tertua di Kota Padang, dan itu juga dapat disebut bermulanya perkembangan Islam di Kota Padang yang saat ini hanya digunakan oleh warga muslim lokal, masyarakat Minang, tapi juga warga Kota Padang keturunan India. Dan yang lebih menarik lagi, di Masjid Muhammadan tersebut hingga saat ini masih melestarikan tradisi budaya serak gulo atau tabur gula. Tradisi ini hanya di dua negara yang hingga sekarang menggelarnya, yakni Indonesia, yaitu Kota Padang Sumatera Barat dan India sendiri, tepatnya di Madras Nagir Syarif yang sudah berlangsung beratus-ratus tahun.
2: Sudah berlangsung beratus tahun tradisi itu. Mulai tahun ini yang dilaksanakan Februari kemarin, pemerintah Kota Padang memperbesar menjadi sebuah bentuk festival Serak Gulo. Jadi ada kegiatan unik, kegiatan-kegiatan wisata halal, kuliner, tarian yang mencerminkan kehidupan keberagaman antara orang Minang dan warga Kota Padang keturunan India.

0: Muhammadan pada awal didirikan dilengkapi dengan dua kolam air atau kulah dengan panjang 15 meter, lebar 1 meter yang digunakan oleh jemaah pria dan wanita untuk berwudu. Namun seiring dengan perkembangan pembangunan masjid, kulah tersebut hanya tinggal satu saja. Dan sekarang oleh pengurus dibuatkan seperti bak penampungan air dengan tinggi 1 meter. Haji Syafril menuturkan, pada masa lalu sebelum adanya PDAM, kulah untuk berwudu tersebut airnya diambil dari sumur tua dan dialirkan ke dalam kulah dimaksud.
1: Kalau yang di depan sampai yang di dalam nggak ada perubahan, tetap. Ini kan termasuk cakar budaya, tidak boleh dirubah-rubah. Jadi yang di depan ini sama dalam tempat sholat itu, lain yang belakang itu semua asli. Dulu juga ada kulah, dua biji kulah besar, satu tutup, tinggal satu lagi yang besar kulahnya.
0: Keberadaan Masjid Muhammadan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam dan perjalanan sejarah Kota Padang. Haji Syafril menuturkan, saat ini selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama dan pesantren kilat bagi pelajar dan ramai dikunjungi wisatawan sekaligus untuk beribadah di masjid ini.
1: Sampai sekarang masjid ini juga sini ada pertemuan juga tiap malam Jumat, namanya jamaah tablik. Kadang dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, Australia, dari Singapura, Malaysia, dari Madinah juga, dari Mekah juga ada. Macam-macam negara sudah datang ke sini.
0: Muhammadan, masjid tua di kawasan Kota Tua, Kota Padang. Saya bahagia dapat berkunjung di masjid ini. Demikian diungkapkan salah seorang pengunjung dari Jakarta, Asraf.
2: Ya, selama saya berada di Kota Padang ini, alhamdulillah lah saya dapat melaksanakan beberapa kali sholat wajib di masjid ini.
0: Pendengar, demikian feature wisata religi produksi RRI Padang berjudul Masjid Tua di kawasan Kota Tua Padang, Masjid Muhammadan.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorong Padanga. Sampai di suka dulu perjumpaan kita di Ranah Minang pagi Jo siang untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 dan tentunya Beko dan Sorong Padanga di Ranah Minang siang Jo petang akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat zuhur kita Beko masuk pada jam 2 balik lewat sabalih mini waktu Indonesia Barat. Jadi tetap selalu bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

gak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat.

0: Kabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat. Dusana Padang Harago Lado di Pasaraya Padang kembali mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Lado merah Karitiang kini kok mencapai Rp65.000 per kilogram, sementara lado hijau dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Pedagang sembako di Pasaraya Padang, Rois Kapatangko mengatakan harga lado merah Karitiang asal Pulau Jawa kini kok mencapai Rp65.000 per kilogram. Sementara lado Karitiang hijau dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut Rois, kenaikan harga tasabui mulai terjadi sejak pekan lalu. Kondisi itu dipengaruhi berkurangnya pasokan lado merah dan masuk ke Pasaraya Padang. Beliau menjelaskan harga lado merah asal Jawa sebelumnya masih berada di kisaran Rp45.000 per kilo hingga Rp50.000 per kilo. Namun keterbatasan pasokan membuat harga komoditas tasabui kembali naik. Informasi selanjutnya, sekitar 700 ofisial Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-6 Bali 2026 mulai tiba di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para ofisial kabar laga pada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kontingen tasabui terdiri dari atlet, juri, jo ofisial yang kami ikuti pertandingan pada 5 cabang olahraga. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas mengatakan, kontingen untuk 5 cabang olahraga telah tiba di Mentawai pada Kamis malam. Kabupaten Kepulauan Mentawai dipercaya menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga yakni judo, MMA, kriket, kabadi, dan selancar. Pertandingan untuk sebagian besar cabang olahraga dijadwalkan mulai 3 Oktober 2026, sementara cabang olahraga selancar dimulai 6 Oktober 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pandangan, suara budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan.

0: boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikire, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikire dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikire tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikire bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Bagi sebagian besar orang, menyesap kopi, apalagi kopi berkualitas tinggi, adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Di Sumatera Barat, ada satu kopi yang terbilang unik, yakni kopi kawa daun, yang oleh orang Minang disebut juga aye kawa atau air kawa. Kopi ini bukan dibuat dari ekstrak biji kopi seperti minuman kopi lazimnya, melainkan dibuat menggunakan daun kopi. Setelah diambil daunnya yang tidak muda namun juga belum tua, daun kopi ini disangrai di perapian lebih kurang 12 jam. Kemudian baru diracik seperti teh dan direbus. Ada kisah menarik yang beredar di masyarakat lokal di balik kehadiran kopi kawa daun ini. Konon, kopi kawa daun ini muncul akibat adanya tanaman paksa oleh penjajah Belanda di Sumatera Barat dan pungutan pajak sebesar 20%. Kala itu Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas. Kopi yang ditanam dan dipanen masyarakat semuanya harus dijual ke kaki tangan Belanda yang berada di kampung-kampung, sehingga tidak ada lagi biji kopi yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Karenanya keinginan masyarakat saat itu untuk menikmati secangkir kopi harus dipendam. Namun akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa merasakan minuman kopi dengan meracik daun kopi sebagaimana meracik daun teh. Seiring waktu, minuman kopi dan racikan daunnya itu membudaya di tengah masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini, yang dikenal dengan nama aye kawa atau minuman kopi kawa daun. Sebagaimana diungkapkan Ali Usman, seorang pedagang kopi kawa daun di Nagari Pariangan Tanah Datar, negeri tertua di Minangkabau.
1: Sejarahnya kalau di Minang ini bukan di Pariangan aja, seluruh Minang, masyarakat Minang tahu dengan kawa daun ini. Tapi kalau mendengar berita dari nenek-nenek kita dapat minum kawa daun kopi. Sebab dia kata zaman Belanda, nenek-nenek kita usaha kopi buahnya dibawa ke Belanda. Jadi nenek-nenek kita hanya dapat daunnya lah yang dapat dia disengrai dengan api.
0: Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan meminum kopi kawa daun orang Minang ini bukan dilatar belakangi oleh peristiwa tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Pendapat ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Belanda masuk, orang Minangkabau sudah mengenal kopi kawa daun atau kawa sebagai minuman. Mereka sejak awal memang tidak mengkonsumsi biji kopi untuk minuman. Biji kopi sendiri mulai dikenal ketika akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Saat inilah, orang Minangkabau baru menyadari biji kopi bernilai tinggi daripada yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini menampik anggapan bahwa kopi mulai ditanam di Sumatera Barat sejak Belanda datang ke daerah ini. Selain itu, sebelum kedatangan Belanda, kopi telah tumbuh subur di pedalaman. Sementara itu Belanda pada awal abad ke-19 belum berhasil masuk ke pedalaman Minangkabau, sehingga tanam paksa kopi tidak bisa disebut sebagai cikal bakal lahirnya kebiasaan minum kopi kawa daun di Minangkabau. Meski sejarah seputar kawa daun ini masih simpang siur, minuman khas orang Minangkabau ini telah menjelma menjadi salah satu kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain daya tarik bahan dan pengolahannya serta nilai historisnya, keunikan lainnya adalah kawa daun memiliki bentuk seperti minuman teh, namun dengan rasa dan aroma kopi. Terkadang ada sebagian orang yang tak begitu menyukai rasa original. Menambahkan susu kental, dua-duanya sama nikmatnya, tergantung selera masing-masing. Ada lagi keunikan lainnya, yakni wadah yang digunakan dalam menyajikannya. Jika minuman lain umumnya disajikan dengan menggunakan gelas atau cangkir, air kawa daun diminum dengan menggunakan batok kelapa yang dibelah dua, dikikis hingga licin dan bersih, atau dalam bahasa Minangkabau dinamakan tamburuang. Dari segi kesehatan, berbagai penelitian menyebutkan bahwa daun kopi memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Bahkan, kandungan mangiferin di dalamnya bermanfaat sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi risiko diabetes, kolesterol darah, hipertensi, dan penyakit lainnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang khusus untuk merasakan sensasi minum kopi kawah daun ini. Dan wajar juga kalau kopi kawah daun dinobatkan menjadi minuman terfavorit kedua pada tahun 2018 dan akan diupayakan menjadi warisan budaya seperti terungkap dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Everison.
2: Dan sudah dihargai juga sebagai minuman tradisional terpopuler pada tahun 2018. Kita akan berusaha berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau bisa kita usulkan sebagai warisan.
0: Seiring waktu, kopi kawah daun semakin dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat. Minuman ini sudah banyak dijual di sepanjang jalan atau tempat-tempat wisata di Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, serta daerah-daerah lainnya, terutama daerah Dare, wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Anda ingin merasakan bagaimana sensasi menyeruput semangkuk kopi kawah daun panas, sambil menikmati keindahan panorama alam yang terbentang, diselimuti udara sejuk dan melenakan. Silakan datang ke Pariangan Tanah Datar, Sumatera Barat.

0: Usaha pedagang pakan olahraga Provinsi Porprov Kanembale menjadi salah satu tahapan penting dalam pembinaan atlet menuju kompetisi tingkat nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat mendorong atlet dan berlaga menjadikan ajang tasabuh sebagai momentum mengukur kesiapan dan meningkatkan prestasi. Porprov Kanembale Sumatera Barat 2026 diharapkan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet menuju kompetisi tingkat nasional. KONI Pusat mendorong seluruh atlet dan berlaga untuk menunjukkan kemampuan tabayaknya dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Wakil Ketua Limo KONI Pusat Tri Tursandi Awi mengatakan dalam sambutannya pada pembukaan Porprov Kanembale Sumbar 2026 tadi malam, bahasanya Porprov merupakan wadah bagi atlet terbaik Sumatera Barat untuk mengukur kemampuan sarato prestasi. Ajang tasabuhi menjadi bagian dari proses pembinaan atlet dan dipersiapkan madoi kompetisi di tingkat nasional. Informasi selanjutnya, program makan bergizi gratis dinilai membuka peluang pasar yang baru untuk produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong supaya kebutuhan bahan pangan dapur MPG dapat dipenuhi langsung dari petani, sehingga rantai pasok lebih pendek dan juga manfaat ekonominya lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman, mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditi pangan di daerah ko cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MPG. Serupa bare, bawang merah jo cabai di Sabui memiliki produksi surplus, sehingga dapat menjadi sumber bahan pangan untuk program tasabui. Afni Wirman menilai perlu ada formulasi supaya dapur MPG dapat mengambil bahan pangan langsung dari petani dan kelompok tani. Menurutnya, pola tasabui dapat memangkas rantai distribusi dan salamuko masih melibatkan agen, sehingga harga dan ditarimo petani dapat lebih baik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI.

0: Tape Barajuy. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajuy karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajuy. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajuy sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajuy didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajuy.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyen Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopak karya balik.
8: Horas dongan, moha kabar muna.
9: Puha barakan rakan mandung.
10: Kuma dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Mentawai, Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pusat Pandangan. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Barat, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut memastikan produk bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan beredar di Sumbar telah memenuhi spesifikasi dan ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel laboratorium Lemigas Jakarta. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga, Farugi Adriani mengatakan, Pertamina telah melakukan pengujian sampel Pertalite dari sejumlah SPBU dan Integrated Terminal Taluak Kabuang untuk diuji di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel dan alat di Pareso, produk Pertalite menunjukkan hasil yang sesuai jo spesifikasi dan ditetapkan di Jen Migas. Farugi mengatakan selain pengujian sampel, Pertamina juga mulai dari menerima dan memverifikasi laporan konsumen sebagai tindak lanjut atau informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas Pertalite. Pertamina juga telah melakukan penanganan terhadap konsumen dan menyampaikan keluhan dan memenuhi proses verifikasi. Penanganan tasabui termasuk pemberian bantuan kepedulian kepada konsumen sesuai jo hasil pemeriksaan dan prosedur perusahaan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Darmasraya melokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah sebagai bonus untuk seluruh atlet yang berhasil meraih medali pada pekan olahraga Pro Kanembale. Sebanyak 390 atlet Darmasraya akan bertanding pada 37 cabang. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan keberangkatan atlet Darmasraya menuju pelaksanaan Poprov dan Balangsuang Duo hingga sampai balik Oktober 2026 bukan sekadar membawa nama pribadi, namun juga membawa nama keluarga, daerah, serta harapan seluruh masyarakat. Ya, karena itu beliau meminta supaya atlet bertanding dengan bersungguh-sungguh, penuh semangat dan menunjukkan mental juara. Menurut Anissa, menjaga kehormatan daerah, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, serta menghargai wasit dan perangkat pertandingan merupakan bagian penting dari perjuangan seorang atlet. Sebab seorang atlet sejati indah hanya diukur dari seberapa banyak medali yang dibawa pulang, namun juga dari karakter, disiplin, karajo kare, dan sikap sportif nan ditunjukkan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Radio 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ustana Padang, berikut itu ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Nah, itu tentang pori-pori wajah yang membesar. Pori-pori adalah lubang ketek pada kulit yang menjadi tampek keluarnya minyak dan keringat. Ukuran pori-pori dapat tercalia labiah besar ketika produksi minyak meningke, kemudian pori tasumbe atau kulit kehilangan elastisitas. Pori-pori tidak dapat dihilangkan secara permanen, namun tampilannya bisa dibuat labiah tersamarkan dengan perawatan yang konsisten. Jadi pemilihan produk sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulit, terutama kalau diseratui jukomedo atau jerawat. Nah, di sana padangnya ada beberapa faktor yang dapat membuat pori-pori kita tampak labiah jale, yakni kulit baminya, atau juga ada penumpukan sel kulit mati, komedo, atau paparan sinar matahari. Faktor gen juga berperan di situ, sehingga sebagian orang memang memiliki pori-pori yang secara alami labiah tajalia. Dan usia juga turut mempengaruhi tampilan pori-pori seiring waktu, produksi kolagen dan juga elastin menurun, sehingga kekenyalan kulit jadi berkurang. Kebiasaan memencet komedo, memberisakan wajah terlalu kare, serta penggunaan produk yang tidak sesuai, juga dapat memperburuk iritasi dan membuat tekstur kulit nampak tidak rata. Dan tentu saja ada beberapa produk atau ubek tertentu yang dapat membantu mengatasi jerawat atau komedo yang membuat pori-pori tajalia labiah besar. Tapi tentu saja kita harus bijak dalam memilih produk tersebut, Usana Pandanga. Ada caranya merawat pori-pori agar indah membesar. Tapi baik kok kita bahas balik. Sesudah yang berikut kok tetap bersama perampe RRI Pandanga.

Tahukah Anda, tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam, atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras, dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah berseteru perihal adat, yakni Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia
3: 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun, salam pandangnya kita lanjutkan balik tentang pori-pori wajah. Jadi, ada caronyo merawat pori-pori wajah supaya indak nampak terlalu besar. Nah, cara yang pertama adalah cuci wajah 2 kali sehari dengan pemerasan yang lembut, terutama sesudah berkeringat. Gunakan pelembab non-komedogenik dan juga tabir surya berspektrum luwe minimal SPF 30 pada pagi hari. Kemudian, berikutnya hindari memencet komedo, scrub kasar, serta produk yang membuat kulit terasa perih atau tertarik. Berhasilkan riasan sabun lalok dan pilih produk berlabel non-komedogenik kalau kulit mudah berjerawat. Nah, bila harus menemui tenaga kesehatan atau tenaga ahli, jadi kita perlu konsultasikan kondisi kulit kepada dokter kalau jerawat meradang, terasa nyeri, meninggalkan bekas luka, atau indak membaik sesudah perawatan rutin. Sebaiknya berkonsultasi sebelum memakai antibiotik topikal atau muncul bengkak, gatal, bare, dan iritasi yang menetap. Oke, Rusana Pandanga. Beko kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Istana Paragal penertiban pagar rumah dan menggunakan sebagian badan jalan di kawasan Bungu Pasang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, baujuang bentrok antara petugas jo pemilik rumah Kapatang. Dua personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terkena lemparan batu pada bagian kaki saat menjalankan penertiban. Kapolri Bidang Ketertiban Umum Jo Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi mengatakan, penertiban dilakukan sesudah pemilik rumah Sabalunjo mendapat teguran terkait bangunan dan alamat makan sebagian badan jalan. Teguran secara lisan hingga pertemuan langsung telah dilakukan sejak pekan lalu dan pemilik rumah sempat menyatakan kesediaan membongkar pagar secara mandiri. Namun, pembongkaran tetap alun dilakukan hingga petugas kembali turun ke lokasi untuk menertibkan bangunan tersebut. Penertiban dilakukan melibatkan Satpol PP Kota Padang, Basamo SK Ampe, Babin Kamtibmas, serta personel PKO Kecamatan Kota Tengah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ingma dio bangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Dede, Mama. Pergi, Mama.
4: Astagfirullah.
6: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
6: Oh, ya udah.
5: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
6: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
6: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
7: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

0: Dusun Padangal Pakan Olahraga Provinsi Porprov Kanambale Sumatera Barat 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet, namun juga bagi dampak ekonomi serta pariwisata untuk daerah. Gubernur Sumatera Barat Wayan Dian Sarullah berharap penyelenggaraan Porprov yang berlangsung 2 hingga 4 bulan Oktober harus bagi manfaat luwe untuk masyarakat. Gubernur Sumbar saat membuka Porprov Kanambale Sumbar 2026 di Istana Gubernur Sumatera Barat tadi malam mengatakan bahasanya kegiatan olahraga tasabuh tersebar di 2 balai kabupaten dan kota sengaja diarahkan supaya aktivitas olahraga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah. Adapun daerah yang siap menjadi tuan rumah diantaranya adalah Kota Padang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Mahyildi, penyebaran lokasi pertandingan Porprov dapat meningkatkan kunjungan masyarakat berbagai daerah selama Porprov Kanambale Sumatera Barat berlangsung. Kondisi tasabuh diharapkan berdampak pada sektor pariwisata, usaha masyarakat, serta menjadi hiburan untuk warga yang menyaksikan pertandingan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Serah Padang ya. Kini ke pukul 6 balai lebih 2 balai mini waktu Indonesia Barat. Dan kini kita ado di Dendang Dangdut. Silakan di 812-1-1 atau di 8-6-6-0-9-2-0. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Menteri.
0: Halo, Om.
1: Iya, Teh.
0: Mbak Aka, sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Aku, Mbak lain suaru kok?
1: Agak abu, Teh.
0: Oh, dia abu juga, kironya.
1: Iya, dia lalu indah, Ma.
0: Iya. Mbak Aca, cuaca itu berubah-ubah, nah. Cuaca hujan.
1: Cuaca.
0: Iya?
1: Cuaca sini berganti, Teh.
0: Oh, iya, deh.
1: Cuaca sini berganti. Karena panai hujan.
0: Pancaroba.
1: Pancaroba, ya. Dapat indra, Teh. Pancaroba.
0: Iya.

0: Eh, bacaan lah, eh, ante bacaan lagu Omni.
1: Ini, teh.
0: Ado duo anggrek, semakin kok Senayan Tanah Abang, kemudian Melili, Tajamnya Karang, Happy Asmara, Aksara, Heri Putra, Zapin, kemudian Super Emak Perahu Kayu, Sepin, Tahu Lagi, Tempe Lagi, Rara Linda, Lalu Tanpa Kepastian, Rita Sugiarto, Zainal, dan Wika Salim, Full Senyum Sayang.
1: Asal dulu saya, Tanpa Kepastian dulu.
0: Larut tanpa kepastian.
1: Oke.
0: Salam untuk saya, Om.
1: Yang pertama itu saya, Om. Terima kasih juga saya.
0: Jadi.
1: Saya silakan saya.
0: Amin.
1: Mas satu, Mbak Yur, Yana, Bulan, Nana, Oninda, Pak Nur, Jumbo Yosapai, Jumbo. Nah, pokoknya kami teh.
0: Jadi, mungkui kami ya.
1: Iya, kami teh.
0: Oke.
1: Assalamualaikum teh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy, selamat sore. Oke, baru ke itu sana. Kita tarimo di 08966092040. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Dendang Dangdut, bagoyang kita, Mince, anak mama saya.
0: Iya, mama. Ini Ana, mama.
2: Oh, Ana.
0: Sama
2: lupa,
0: ya?
2: Lupa
0: sama ya suaranya.
2: Yang tadi bilangnya Mince. Itu yang tadi bilangnya Mince.
0: Oh, iya. Salah. Salah sebut. Apa, mama?
2: Mama tadi bilangnya Ana, sebetulnya. Ini Ana, mama mau ngomong ya. Ada sedikit. Kemarin ada salam jali, ya. Boleh deh, mama ngomong. Itu, Pak, ada, Pak, ini kupi. Ngomong, mama ini Bu Zurmanti, apa sih maksudnya itu? Mama, ada beberapa teman yang ngasih tahu kayak gitu,
0: bercanda kali itu ngomongnya.
2: Bercanda ya? Itu ya, beberapa ya. Teman mama kan gak tahu pasti kalau manti itu gak kecil kan lucu ya. Itu orang tua kan enggak gitu.
0: Iya, lucu aja itu lucu.
2: Oh ya, jadi ngapain ya, masa bodoh masa bodoh lah, ngasih aku saja
0: iya,
2: ya.
0: Biarin aja mama.
2: Ya, okay.
0: Mama lagu yang mana nih?
2: Apa tuh ya? Cari sajalah naranca.
0: Nah, jadi.
2: Iya, nah.
0: Yo, anak cari naranca, yo. Salam.
2: Okay, nah.
0: Salam mama untuk.
2: Salam buat Bunda Nur, Mami Queen, Mama Najwa, Pak Oyong Tanjung, Diana, Desi, Mbak Yul, Pak Munir, Ujang Pak Ibu. Nana, Pak Hen, Widira, Monik, Kang Zainal, siapa tuh ya? Kang Zainal ya, tadi orang Padang ya.
0: Iya, iya.
2: Pak Nur, Kang Asep, nah ini saja desa. Tapi terutama buat anak keluarga, semoga sehat selalu ya. Mama, ya, sekeluarga ya, anaknya juga.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mama Zur. Selamat sore. Berikutnya Rusana Pandanga. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita, Pak Nur. Baka Pak Nur tuh.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Okay. Lambu-lambu alang nih.
0: Lambu-lambu alang kok bagus.
3: Antara lambu jange kan.
0: Oh gitu, iya betul.
3: Enggak tahu ngerti ngene lambu-lambu alang tuh.
0: Enggak, enggak ngerti. apa lagu Panor kok?
3: Anu tinggalin ya.
0: Yang tinggal ado duo anggrek Senayan Tanah Abang, Tajamnya Karang Melili. Kemudian Happy Asmara Aksara, Zapin Hati Melayang Hari Putra, Prabu Kayu Super Emma, Sepin Misa, Tahu Lagi Tempe Lagi, Full Senyum Sayang Wika Salim. Yang mana Pak Nur?
3: Prabu Kayu silen ya.
0: Prabu Kayu, oke. Okay. Salam untuk siapa Pak Nur?
3: Pertama tuh nih keluarga.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
3: Anaknya di anak yang saleha.
0: Amin.
3: Rasa kia dan berkah.

0: Amin.
1: Sudah tu untuk siapa maksud penginotomi ya, pengguna penginotomi buzur sudah tu Bunda Queen Diana Ulan sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah Uni Yuta kau dua mana?
0: Yang mana?
1: Cie di Priaman, cie di Pasar Pagi kan?
0: Oh iya yang tiba waktu acara tu dah.
1: Iya.
0: Ibu Ita.
1: Aku duduk sebelah ambo mah.
0: Iya Bu Ita namanya.
1: Iya.
0: Tahu?
1: Sudah tu pada jamba di Amsterdam. Amsterdam tu ni tahu ni tu.
0: Ampang masuk dalam gitu.
1: Enggak. Ampera masuk ke dalam.
0: Oh, Ampera.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sudah tu Angkura Jokaci. Malin Sampono terakhir 9. Roni Ceniago, Roni Jamba. Sudah tu Bujang Tarusan. Oyon Tanjuang, Alin Tanjuang. Sudah tu Ujang Payibo, Ajo Munir di Priaman kan, Ajo Sidi di Priaman, sudah tu Mitam Sekumbang, Asado Esalah ni?
0: Jadi.
1: Abi hari ada awak ke apa?
0: Jadi.
1: Naklah dapat ke bagian, Nana cik ni? Kau Nana dah ni, tadi menyalami mah?
0: Jadi.
1: Terima kasih ni.
0: Yup, sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Langsung kita putarkan tiga lagu pertama, Dusana Pandangan, Larut Tanpa Kepastian, Lara Rara Linda, Zainal Rita Sugiarto, dan Perahu Kayu Super Emak. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nek, belanja ne 22.500. Bago gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
2: Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya? Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata silek artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo silek mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basilek di mungko musuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sarapan Padang ya. Kini kok pukul 6 balik lebih sampai pulau 1 minit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Dendang Dangdut. Oke, kita tarimu yang cek ko dulu. Sarapan Padang, halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Goyang kita. Iya, bagoyang kita uni. Goyang cek lu, lihat pandai uni goyang.
1: Hai,
0: baca ronyo okay. Goyang.
1: Ah, nampak dong.
0: Ya iyalah. Lu di mana, gua di mana? Uni, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa nih lagu Uni atau One bacain ya, yang tinggal ya? Ada Wika Salim full senyum sayang, Sepin Misa tahu lagi tempel lagi, Hari Putra Zapin hati melayang, Happy Asmara full senyum sayang. Oke, okay. Salam untuk Sia Uni.
1: Om Yana,
0: terima kasih.
1: Mbak Mama Zul.
0: Terus
1: aku rindu ya. Mhm. Aldi Tanjung. Mbak Undin. Mbak Sadat nih.
0: Oke, sip.
1: Mandi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mandi ternyata pantesan bau. Pasti lu mandi dari kepatang. Oke, terus senang pandangan berkinyo kita tanimo. Halo, assalamualaikum. Nendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda.
2: Halo juga Nanggelis Ana.
0: Apa kabar Bunda, sehat?
2: Kita sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke. Lagunya yang mana nih Bunda?
2: Yang tadi coba bacakan satu.
0: Ada Sepin Misa, tahu lagi tempel lagi, Hari Putra Zapin hati melayang, Happy Asmara Aksara, Melili tajamnya karang, Duo Anggrek Senayan Tanah Abang. Yang mana?
2: Aksara.
0: Aksara, oke. Okay. Salam untuk siap Bunda.
2: Salam pertama tentu Nanggel Ana. Semoga sehat. Mudah rezekinya, lancar aktivitasnya ya.
0: Amin.
2: Selalu cek. Ya, tuh Pak Tanjung, ada Buzur, Bu Bunur, ada Uni Monik, ada juga untuk Dajes, untuk Jomblo Lepai, ada juga Jomblo Kepo, dan juga untuk Roni Jamba, untuk Desi, Nana, ya, Victro. Semuanya aja lah gitu.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Oke, Bu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen, selamat sore.

0: Kita terima satu telepon lagi, Nusra Pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Dede, bagoyang kita. Sehat Dek?
1: Halo kakak. Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Kakak sehat kan?
0: Alhamdulillah. Dede yang terakhir tapi capek di. Halo gue Dede kok.
1: Dede yang tanah abang kak.
0: Oke, salam untuk?
1: Bu Anggrek.
0: Salam.
1: Salamnya untuk kakak, semoga terkawas sehat selalu banyak umur rezekinya tetap semangat untuk selama-lama kak ya.
0: Amin.
1: Tadi ada Uni Desi ya kak ya. Ada juga Bunda Kun yang mewakili semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Terima kasih kakak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Diana, penelpon terakhir kita udah Nusra Pandangan. Sore hari kini kok di Dendang Dangdut. Terima kasih yang lain ikut. Kita putar lagu, tiga lagu terakhir. Tetap bersama Prampe RRI.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Nusa Penida Mentawai menawarkan pilihan lokasi surfing dengan karakter ombak yang dapat dinikmati peselancar pemula hingga profesional. Keunggulan tersebut menjadi modal penting dalam mengembangkan surfing sebagai daya tarik wisata sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Jawa Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas mengatakan, ombak menjadi salah satu keunggulan Mentawai dibandingkan destinasi surfing lainnya. Menurut Aban, Mentawai memiliki lokasi surfing dengan karakter ombak yang beragam sehingga dapat disesuaikan jauh kemampuan peselancar, mulai dari pemulo, tingke menengah hingga profesional. Potensi tasabu indah hanya mendukung prestasi olahraga, namun juga membuka peluang ekonomi untuk masyarakat. Beliau menyebutkan pertumbuhan ekonomi surfing turui mendorong berkembangnya usaha lokal, sarupo akomodasi, transportasi, rumah makan, kafe, minimarket, rental moto dan sepeda motor, hingga jasa laundry. PMK Mentawai juga mendorong resort menggunakan jasa armada transportasi lokal untuk menjemput wisatawan dari dermaga. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagi apresiasi kepada masyarakat yang aktif dan taat membayar pajak melalui Gebyar Pajak Sumbar 2026. Apresiasiku diagih dalam bentuk undian dengan hadiah utama 3 paket umroh serta berbagai hadiah menarik lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat Al-Amin mengatakan, masyarakat yang berhak mengikuti undian merupakan wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Menurut Al-Amin, selamoko pemerintah magia pemutihan kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak. Namun kini ko Pemprov Sumbar magia penghargaan kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak melalui undian Gebyar Pajak.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16 2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
2: Ih, kok kapai ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung mau peko tuh mah.
1: Jangan sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tau tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
2: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe barizin.
1: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, yo halal nan.
2: Baiklah, lah kawanan wak kasih tuh ha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat, terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang.

Radio. And I'm gonna

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan mura, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Minangkabau yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial. Filosofi ini terdiri dari tiga elemen utama yang diibaratkan sebagai tiga kaki tungku yang saling menopang agar tetap kokoh. Pertama, Ninik Mama. Ninik Mama adalah kelompok pemimpin adat yang bertanggung jawab atas urusan adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Ninik Mama adalah para pemimpin suku atau kaum yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat, seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan menjaga nilai-nilai budaya. Kelompok kedua, Alim Ulama. Kelompok ini terdiri dari pemimpin agama Islam yang bertugas menjaga dan menegakkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Alim Ulama berperan dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan agama, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kelompok cerdik pandai. Ini adalah kelompok intelektual atau orang-orang yang berpendidikan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Cerdik pandai berfungsi sebagai penasehat yang memberikan pandangan dan solusi yang logis dan ilmiah untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang rasional dan pragmatis. Sebagaimana dijelaskan salah seorang pembangku adat Minangkabau di Sumatera Barat, Dr. Saiful Nyazan Tuangku Mangkudun.
1: Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada tiga rajanya. Tiap negara itu punya tiga raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam tiga unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada pangulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, pengulu itu adalah nenek mama, para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya, dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendikia.
0: Ketiga elemen ini bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Minangkabau. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencakup pertimbangan adat, agama, dan ilmu pengetahuan sehingga tercapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perumpamaan tungku digunakan dalam konsep Tungku Tigo Sajarangan karena tungku adalah alat tradisional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam memasak. Tungku yang digunakan untuk memasak di dapur tradisional Minangkabau biasanya memiliki tiga kaki penyangga yang disebut Tungku Tigo. Ketiga kaki tungku berfungsi bersama untuk mendukung wadah tempat memasak. Dalam konteks ini, melambangkan bahwa ketiga elemen kepemimpinan, Ninik Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, tempat diletakkan wadah untuk memasak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk masyarakat. Karena itu, harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, Perumpamaan tungku dalam tungku Tigo Sajarangan bukan hanya menggambarkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan ketahanan dalam menjalankan tugas dan memimpin masyarakat. Karena di tangan merekalah kebijakan-kebijakan akan dimasak untuk dihidangkan kepada masyarakatnya. Seperti diungkapkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Kenapa tungku? Itu pertanyaan menarik. Tungku di masyarakat Minangkabau dulu dan sekarang dan yang akan datang juga masih akan berfungsi tempat untuk memasak. Memasak artinya mengumpulkan semua bahan untuk dijadikan hidangan. Di sini ada gambaran bahwa kepemimpinan itu adalah tempat memikirkan gagasan, ide, atau rencana untuk dihadirkan menjadi sebuah keputusan. Tungku juga adalah gambaran tempat dibakarnya kayu, dipanaskan. Nah, jadi kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan adalah tempat membakar ide, tempat memanaskan gagasan, pikiran untuk menghasilkan sebuah hidangan keputusan yang ideal. Hidangan keputusan itu ya seperti hidangan yang dimasak di sebuah tungku.
0: Pola kerja ketiga elemen dalam tungku Tigo Sajarangan, Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk memimpin dan mengelola masyarakat Minangkabau. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis melalui musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan penting, mereka akan duduk bersama untuk membahas isu tersebut dari berbagai perspektif. Perspektif adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam musyawarah, semua elemen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan akhir biasanya diambil secara mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Juga terjadi keseimbangan peran di mana tidak ada satu elemen yang mendominasi. Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan rasionalitas. Dalam tahap implementasi keputusan, masing-masing elemen akan menjalankan peran mereka sesuai dengan posisi masing-masing di masyarakat. Niniak Mama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan adat. Alim Ulama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Sementara Cadiak Pandai membantu dalam pelaksanaannya dengan pengetahuan praktis. Konsep Tungku Tigo Sajarangan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau tidak memiliki tanggal pasti mengenai kapan pertama kali muncul, karena ia merupakan bagian dari evolusi panjang budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Namun, konsep ini berkembang secara organik seiring dengan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat dan Islam. Sebagai sebuah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, struktur sosial dan kepemimpinan adat Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dalam sistem ini, Niniak Mama atau pemimpin adat sudah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat yang berlaku. Kemudian, Islam mulai masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kepemimpinan. Alim ulama mulai mendapat tempat penting sebagai penjaga agama dan moral masyarakat. Pada masa inilah, terjadi proses adaptasi dan integrasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Munculnya pepatah adat yang berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan integrasi tersebut, di mana adat dan agama Islam saling mendukung dan melengkapi. Dalam proses modernisasi dan pendidikan, terutama sejak hadirnya kolonialisme dan berkembangnya sistem pendidikan formal, kelompok intelektual atau Cadiak Pandai mulai muncul sebagai elemen penting dalam masyarakat. Mereka berperan dalam membawa perspektif ilmiah dan rasional ke dalam proses pengambilan keputusan adat dan sosial. Secara keseluruhan, konsep Tungku Tigo Sajarangan berkembang secara bertahap seiring dengan proses sejarah, pengaruh budaya, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun tidak ada satu momen atau periode yang dapat dikatakan sebagai awal mula konsep ini, Tungku Tigo Sajarangan bisa dipahami sebagai hasil dari evolusi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan intelektualisme dalam masyarakat Minangkabau. Konsep ini merupakan cerminan dari upaya untuk menciptakan harmoni dalam kepemimpinan melalui kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, pola kerja Tungku Tigo Sajarangan seringkali diadaptasi dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan tetap dijaga.

RRT Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan, bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang memberi, dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak, justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang tercela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat tercela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam. Saat ini pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sahabat, ada 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita

0: Kaki Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

D'un sana pendanga, Pertalite sumber sesuai standar Lemigas. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut memastikan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite nan beredar di Sumatera Barat telah memenuhi spesifikasi nan ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas. Kepastian itu berdasarkan hasil pengujian sampel di Laboratorium Lemigas Jakarta. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Fahrogi Andriani Sumampo mengatakan Pertamina telah melakukan pengujian sampel Pertalite dari sejumlah SPBU dan Integrated Terminal Teluk Kabung untuk diuji di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasar hasil pengujian terhadap sampel nan alah di Pareso de Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai jo spesifikasi nan ditetapkan de Ditjen Migas. Fahrogi mengatakan, selain pengujian sampel, Pertamina juga mulai dari menerima dan memverifikasi laporan konsumen sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat tentang kualitas Pertalite. Pertamina juga telah melakukan penanganan terhadap konsumen dan menyampaikan keluhan dan memenuhi proses verifikasi. Penanganan itu termasuk pemberian bantuan kepedulian kepada konsumen sesuai hasil pemeriksaan dan prosedur perusahaan.

Suasana pandangan, Bupati Solo Dr. H.C. John Firman Pandu SH bersama Wakil Bupati Solo Chandra menerima bantuan kemanusiaan dari pihak Duafa dan diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana Galodo di Arosuka. Bantuan itu diserahkan sebagai bantuan kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat dan tengah menghadapi dampak bencana Galodo. Bantuan kemanusiaan ku diterima langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Solo sebagai bagian dari upaya bersama dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Dalam kesempatan itu, Muswi Yendra, selaku penanggung jawab bantuan kemanusiaan dari Duafa, menyampaikan rasa duka dan belasungkawa nan mendalam kepada seluruh korban dan masyarakat nan terdampak bencana Galodo di Arosuka.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Kabupaten Deli Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat. Baik, adun sarbangkan selamat malam dan selamat menikmati malam akhir pekan di sana ya, bersama keluarga ataupun orang-orang terkait di hati ya. Yalah dun sana padangnya seru biasa dun sana jam 7 malam ko rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Dun sana kami siapkan dalam segmen Pesona Etnis Nusantara sampai bekok jam 8 malam ya, atau jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan dun sana padangnya Pesona Etnis Nusantara ko Allah dibuka jo lagu dari Sambas berjudul Belampong dibawakan oleh Ade Prazukalo. Kalau ada mana lanjutkan lagu-lagu Nusantara aku kita ke Lombok ya. Jo musim matak ya. Yalah, selamat malam dan selamat menikmati.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله أكبر

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Hey, ye orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
2: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
3: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: Permadani Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baye, duun sadar banget, selamat malam dan terima kasih Nusana masih tetap bersama Permadani di Padang hingga saat kini jam 20 atau jam 8 malam ya. Yalah, selamat malam belum tenang baru saja bergabung ya. Dan untuk yang adalah dari tadi bersama kami. Yalah, duun sadar banget lah, kita nikmati tadi rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen Persona Etnis Nusantara. Nah, mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama anak bangsa ya, walaupun berbeda suku bangsa ya. Iyalah, dun sana. Selanjutnya di jam 20 kok tentu kita akan balik ke hiburan-hiburan malam tu dun sana berpulang lagu pop Minang sampai beko selesai pulau di jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Ya, sabalun kita beralih ya ke program kita di setiap malamnya yaitu Salam Bacawe. Ya, jadilah dasar pendengar seru biasa sabalun kita dengarkan balik ya, lagu-lagu pop Minangko. Mulah kita dengarkan dulu sebuah drama legenda nan malam ko mangke cerita tentang petualang Aruna ya. Ila dun sana dari Sudirman Dua Balai Padang mengucapkan selamat malam ya dan selamat menyimak legenda petualang Aruna berikut ko.
1: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
2: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
1: Sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata, tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
3: Hah? Ih, mama, kok kesini? Coba lihat ini dulu.
4: Ih, wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama, dapat berkat luar biasa hari ini.
3: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, lima, enam.
4: Enam?
3: Ada enam.
4: Enam telur besar, Aduh, iyo, Bapak Turang bisa simpan, kah?
3: Tung bawa pulang, Mama.
4: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
3: Iya. Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
4: Iya, Bapak. Ayo.
1: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
4: Bapak cepat kesini sudah, Bapak
3: kenapa?
4: Cepat.
3: Ada apa?
4: Bapak,
3: telur.
4: Bapak saya takut.
3: Siapa kalian?
5: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
4: Anak?
6: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
7: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
8: Mama.
4: Anakku. Bapak.
3: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
1: Musik. mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi terabisa kak kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
10: Pintole! Pintole!
8: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
9: Pintole. Pintole.
11: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya dari Nyam Daun.
12: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
11: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
12: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
11: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang puadik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
4: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
4: Iyo, dong tuh.

0: perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
2: Bah, siapa yang tidak mau?
0: Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
3: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
6: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang orang su sama-sama dewasa.
7: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
6: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
8: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, Bapak.
8: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
8: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
8: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
6: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat, karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
8: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
8: Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung.
5: Wah.
1: Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
5: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
4: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Turun kasih pisah dorang.
6: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
9: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
4: Kau bilang apa?
7: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
9: Kita lihat saja nanti Pintole.
6: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War?

0: muncul kerang raksasa, bisa bawa kau pergi ke satu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau tertidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal torang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Berani,

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal mama.
3: War, Betani, Lohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga toko.

Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga

akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Ampat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

Kabupaten Rani Padang, Surabaya, Sumatera Barat ya. Dan saudara pendengar, sesudah tadi kita dengarkan drama legenda tanah tentang Petulang Aruna. Dan saudara pendengar, tiba saatnya kita kembali menikmati hiburan-hiburan pop Minang untuk mengawani malam minggu di sana. Terutama di sana dan tidak kemana-mana di malam hari nanko, dan mutihkan di rumah saja bersama keluarga tercinta ya. Atau mungkin yang sedang berputar-putar sekitaran Kota Padang ko, di kendaraannya menikmati lagu-lagu Pramper di Padang ya, berupa lagu peminang. Mudah-mudahan lagu-lagu ko bisa melengkapi indahnya malam minggu di sana ya, dan memberikan sesuatu yang lebih berarti dalam melewati saat-saat istirahat di sana di malam nanko ya. Yalah dan sahabat Padang ya, saya sudah berlalu Anikyu bersama Rayola Joridor Zulma dalam lagunya Cinto Pelapetanyo. Kita lanjutkan hiburan pop Minang tentang saat malam hari nanko ka Rayola dalam Biarlah Maura Janji. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Ali Padang, Zona Budaya Sumatera Barat. Ya, dan Zona Padang ya. Pemerintah memastikan pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat tarikh balancuy ya. Komitmen itu direalisasikan melalui peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana melalui peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana melalui klinik UMKM Minang Bangkit dan diadakan di auditorium Universitas Andalas Tahunan hari Jumat 2 Oktober 2025.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti sesudah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan tabarik justru pada fase pemulihan, ya. Jadi ada tekanan psikologis akibat sampai usaha, alat produksi hingga akses pasaran hilang dan rusak. Nah, modal usaha mereka habis pulau sehingga kesulitan memulai usaha balik, dikatakannya baik itu. Nah, Helvi mengatakan sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumbar telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden jauh total alokasi sekitar 150 miliar rupiah. Menurutnya bantuan itu harus menjadi modal untuk membangun balik usaha, ya. Nah, kemudian UMKM diberikan penampingan melalui klinik dan pelatihan agar bantuan tidak digunakan untuk konsumtif. Muaronyo, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tapi juga mampu tumbuh dan naik kelas. Nah, itulah informasi menarik malam kuno serangga bahasa Wamen UMKM mengatakan Minang bangkit pulihkan 38.000 UMKM di Sumatera Barat. Informasi kau bisa dan senang baca balik di laman rri.co.id.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana padanya, di mana saja berado. Baik nado di Kota Padang ya, di luar Kota Padang, bahkan nado di perantauan ya. Kami sapo dun sana seluruhnya dari perantauan di Padang. Kita olah bersama dalam acara Salam Bacawe tentunya. Enak. Yalah dun sana padanya, dua lantai telepon seru biasa lah kami sediakan untuk nan baru bagabuang ya, atau nan ka bagabuang, nan baru ka bagabuang. Line telepon kita 0751 812 414, atau di 08 sabale 66 0924 0 ya. Iyalah, nampaknya lado nan mengejek-ejek untuk bagabuang. Mulah kita mulai buka line telepon kita di Salam Bacawe malam nanku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam, Bandit.
0: Malam, weh, gindo kok.
1: Iya, Bandit.
0: Weh, jauh dari Mentawai pertama masuk, ya. Mentawai ini kok?
1: Iya, Bandit.
0: Eh, kok nak dilawi, nak di rumah mana?
1: Di rumah, iya, betul, ya.
0: Bagaimana tahu, Mbak, ya? Dek telepon, mana, apa, mantelantun. Kalau di laut
1: ada kode ya.
0: Kalau di tadi ada kek speaker makanya itu.
1: Iya, betul ya.
0: Kalau di laut baru bawa speaker.
1: Iya
0: lagi doh.
1: Siapa
0: nih? Alhamdulillah sehat, gitu pak.
1: Iya segi benar lah.
0: Wai. Lagi banyak tadi doh.
1: Lepas sambalnya.
0: Dapat lah sepiring nasi saya semangkuk berlian ah. Yalah gitu, kalau begitu gitu. Bang, kondisi di Mentawai gini lagi aman-aman saja.
1: Aman, bang.
0: Aman dan terkendali ya. Syukurlah, alhamdulillah kalau lebih itu. Yalah, malam gua nang kau putarkan lagu apa?
1: Anu ada bang, pesisir Jepariaman ada bang.
0: Hah?
1: Pesisir Jepariaman? Iya.
0: Sisi aja Pariaman. Di mana sebuah itu? Pas sisi aja Pariaman, sebuah di Padang mana? Itu titik-titik tanggahan di Padang, di bawah itu mah.
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Dari cewek lah.
0: Dari cewek? Mana nama penyanyi cewek kok?
1: Hah?
0: Mana nama penyanyi cewek kok?
1: Adun lah.
0: Tak namanya cewek dah doh.
1: Oh, namanya dah. Nama lagu tu cewek produksi.
0: Oh, baik tu nama lagu kau produksi.
1: Iya.
0: Nama penyanyi cewek.
1: Ah, cewek.
0: Pasisi aja Pariaman ni dah doh. Dah
1: doh bang.
0: Nah, doh. Kalau
1: lagu tu je lah.
0: Ale.
1: Ombak aja bang.
0: Ombak leh.
1: Ya.
0: Ombak angin ini kau.
1: Ombak Piaman.
0: Oh, ombak Piaman.
1: Ya, itu sih ada tu ombak ini.
0: Yo, baik itu ya. Jadi sebentar.
1: Abang, nah. Abang kalau nak lah tahu kan?
0: Tahu lah. Tahu lah ni.
1: Anda masuk ke kamu kan ala dulu.
0: Iya. Lain berapa mai ya? Hari apa kita buat tahu? Itulah. Iman. Alun waktu temu nak siaran doh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mudah-mudahanlah beliau ditampilkan paling elok enak.
1: Amin.
0: Beliau orang baik ya ke dalam komunikasinya nampak orang elok ya.
1: Jadi tidak tu kawan cakap boleh lah.
0: Tu bah, kamu carian kawan cakap lain.
1: Jadi kalau bercakap apa kini Siti nya
0: siapa?
1: Siti.
0: Oh Siti.
1: Iya.
0: Tidak kalau macam kak nama tu dah.
1: Kalau melalui.
0: Ada apa lah yang pengen leh?
1: Ada apa lah.
0: Ombak Piaman ya.
1: Iya.
0: Ombak Piaman.
1: Iya diminta PCC Piaman dah tu siapa nak kan?
0: Iya tu lah nak oncogo.
1: Ada tu Ombak Piaman minta leh.
0: Nak oncogo malam kau dah baca leh. Ayalah, Gindo.
1: Iya.
0: Sianan ke Gindo sapu Gindo.
1: Ya, bertemu itu abang dulu.
0: Jadi, terima kasih.
1: Sama bertugas, saya selalu ke abang ya.
0: Yo, Gindo.
1: Asal itu Mbak Yul, Jana, Ulan, Kana, Kuning Indah.
0: Iya.
1: Panur, Raju Buyung, Luer, Ujung Bibo.
0: Ya.
1: Pramudo. Itu apa nama ni bang? Bungki Kamis nama ni bang.
0: Bungki Kamis sudah jadi lah.
1: Iya bang.
0: Jadi Indo. Indo kena sesegi saja dah.
1: Oh sesegi panah lu bang.
0: Itulah mudah-mudahan alhamdulillah.
1: Ini sesegi petangku 2 hari ya.
0: Oh, sakit sempat ada apa mana?
1: Ayo di mana tanggung we. Ya dia foto cuaca.
0: Iya, tar cuaca dia.
1: Pertama itu nak dulu ko CCTV salah manggil be lo.
0: Salah be ya. Baru sampai salah manggil be.
1: Iya nak sakit kepala lo.
0: Atau
1: ada lagi bes baru.
0: Oh, baik itu. Mungkinnya sangkonyo sakit kepala ko dek asam lambung ni mah.
1: Itu. Kan salah ube masuk.
0: Ya, mau minta ube.
1: Iya. Ya, bang.
0: Jadi lah, Gindo.
1: Terima kasih, bang.
0: Yup, Gindo. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy, ya. Di Mentawai tentunya, ya nak? Gindo Tommy lah. Bagabuang bersama kita. Yalah kita beralih ke nomor Rondi Sawalah. Aku ada nak bagi buang 08 Sabalah nama 09240 ya. Akunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Pak Nur.
2: Yo.
0: Ah, segi Pak Nur.
2: Alhamdulillah
0: ya.
2: Putih bagan.
0: Alhamdulillah Pak Nur, lai segi-segi pulu.
2: Iku jantia, lucian listrik ya.
0: Iku alun nampak le Pak Nur.
2: Kalau lebih ya.
0: Lebih ya.
2: Itu tak payah menengah kan.
0: Oh, baik tu. Ayolah Pak, pacape saya lagu ni kau.
2: Anu selati. Oh, sirih karako ti.
0: Sirih karakok
2: tapi rambut pemenan Pak anunya
0: pemenan jadi
2: nyanyinya
0: jadi siap lah kalau siapan
2: iya
0: siaran kabar
2: salam
0: ini Penur
2: salam Pak untuk tiba pertemu ke keluarga kan.
0: Terima kasih,
2: mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Dan rezeki halal dan berkah.
0: Amin.
2: Dan dapat keturunan yang seageh.
0: Iya, Pak Nur.
2: Sudah tentu nak masuk tadi begini Tommy ya. Begini Tommy sudah tu Mbak Yul, Bunda Queen, Yulmi, Diana, Ulan, sudah tu Unimoni, siapa namanya dari Amerika Selatan?
0: Juwita.
2: Yup,
0: Juwita.
2: Juwita di Priamnya Selatan. Itu Juwita dia nuen lho, lho cia ti.
0: Yup.
2: Di pasar pagi. Pasar pagi, ya. Andiku apa namanya? Di Padang, sudah tu. Mangku Rajo Kasia. Madin Sampono. Putera Kilo 9, Jaremanya. Roni Cianago, jo. Jo Putri Kumbang. Roni Jamba. Sudah tu adul padel jambak kan?
0: Padel ya.
2: Tetangga boleh nanti Amsterdam kan? Sudah tu si bujang Tarusan, Oyen Tanjuang, Aldi Tanjuang. Bujang Paibo, Pak Munyel di Priaman kan?
0: Ya.
2: Sudah tu sadar saya lagi.
0: Sadar saya.
2: Hanya nak sabut kan?
0: Ya dia.
2: Bunda Queen lah teriak. Kiano, apa namanya? Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Jadi.
2: Ya, Mbak Yul, Nana, sudah tu Bu Yul di Gunung Pengidun kan.
0: Ya.
2: Satu salah nama dia.
0: Jadi.
2: Terima untuk dia. Satu spesialnya untuk dia. Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Ayah tu bersama juga. Cuma putih masuk, kajar masuk ke kanun kan.
0: Ya.
2: Studio.
0: Ya, ada.
2: Itu siang kan. Ya, sudah kimam ya, iya. Alah masuk ke dalam kan.
0: Iya, ada peran penting mana waktu itu, Pak Nur.
2: Hai.
0: Ya, Pak Nur.
2: Itu, one pagi kan, pasti siangnya kan.
0: Iya. Ya, Pak Nur. Kasih, Pak Nur.
2: Terima kasih, dia.
0: Sama, Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Tanjung, ya. Dan kita beralih tentunya ke nomor nanti sebelah wali ada undang-undang ya dari GSM ko. Kalau ada perlu nampak di 812-414 Pasabanan di GSM sebentar di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bajawi perempek bersama orang tu Mandu Aditya Wardana.
0: Sampai itu mama.
3: Alah, menikah bor kita.
0: Atuh, kok salam mah bajawi ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Atuh, para lu para sia.
0: Atuh, jadi samantun bae tu gue. Tak pandai lah mau nyembuang ada. Eko berapa ketik kamu kau penuh sebut baca.
3: Ketik. Minta nombor dia lu mulia dia lain.
0: Apa tu?
3: Nombor makasih.
0: Alun apa tu? Apa sebut lihat batang kau cara nak lu jadi lu dah.
3: Apa kau nak mula awak minyak mager kau awak mager ke?
0: Iya, bisa lah kalau sebutnya deh. Iyalah, mamah.
3: Di Sudirman keadaan kini, mendok.
0: Di Sudirman keadaan kini, lah itu tanang-tanang apa suruh ah.
3: Aman kan?
0: Alhamdulillah aman.
3: Kalau aman, itu aman keadaan.
0: Mantap lah nya. Belum itu aman
3: ibu. 86. 86.
0: 86.
3: Iya.
0: 86 lah nya.
3: Iyalah. Ada selamat lagi cerita kebahan itu ya. Pak Nur hujan dari negeri ya.
0: Pak Nur lah mulai hujan. Nyukini
3: berawan baru lo kayak ketiak tambah darun apa ya.
0: Iya, nyukini hujan kau turun batu tumpak bambak ya.
3: Kini nak dorang malam cuaca di proses kenal le benda ya.
0: Pagi ya.
3: Oh pagi lah ye.
0: Ya pagi biasa tu jam 6 atau jam 7.
3: Sekali 24 jam ya. Yo harus suka cara berawan je. Periaman orang hujan sedang gitu ya kan.
0: Iya betul.
3: Operasi cerah. Ha. Kelembapan mesti suhu.
0: Iya langkok.
3: Pilih lagu di terambat je bandua.
0: Lagu di rumah kau.
3: Tak kena ada lah pilihan nak kau gak lima buah je bacuan.
0: Jadi. Aduh. Hari Perintang Om Pimpa. Sudah tu ada menunggu janji cinta dari Cesi Dialova.
3: Dari siapa lah? Dari Salmon lah.
0: Dari Salmon.
3: Iya, dia lagu nyambaknya itu keluar.
0: Kalau dari Salmon, sebentar. Dari Salmon, aku banyak loh. Ado Kasih Tujuh Muaro, ado Tasisiah, ado Minangkabau Nangis. Ada Urek Malato, ada Rintang di Opeku Sui, ada

0: Sampai kalau merah rumah, kalau kita berkota lah kalun. Ya lah, terus berduka cita. Ya lah, kelenda tu kalah lagu itu ya. Kan anu-anut ya. Ya, tu kalah lagu ya.
1: Atau lagu ya.
0: Untuk almarhum yang kedua, kan pertemuan untuk hari yang kedua untuk Jokela tadi.
1: Ah, lagunya.
0: Oh, lakak lapa yurang yang disayang lah.
1: Dari?
0: Nah, dari Jadu itu ya.
1: Ah, entah lo. Lapai urangan sayang ya. Itu judulnya tuh. Ya,
0: kalau dulu kenal di Besaro lah.
1: Itu judulnya tuh. Oh, lain katanya. Dari Elsa Pitaloka.
0: Lapai urangan sayang itu tuh,
1: Bang. Dari Elsa Pitaloka ya.
0: Iya.
1: Jadi lapai urangan dir sayang ya lain mah.
0: Iya kaca yang jodoh foto kan orang kenal lah di Besaro.
1: Iya benar.
0: Apa nur kayak mana enggak ayo bijinya kok. Iya suka lah nana toh.
1: Jadi
0: lapai urangan dir sayang tuh balik.
1: Aleh, nyala tiba pulau janjian enak.
0: Dah, kok bagi dua tobi, kok kerakti lah. Di balai baru balai dia, kok rana ya saya kembangnya.
1: Hah?
0: Nanti lewat dia di cibu, nak sama dia ni, dah. Kak pedok rata dia, kak bakal gulai keplikan, kak semua dia.
1: Iya, betul.
0: Itulah wana caranya, kak lewat tinju, mamua lah.
1: Lewat tinju, dalang lah ni.
0: Batinju kalau dapat bayaran dah ada batinju apa ada bay. Ya jual awak ni jadi doktor ni.
1: Iya betul macam.
0: Allah, ni salah nak buat bah biar nombor awak bah aku tak bah tu. Di belakang ayah lah kiri tua lah mak kiri tua kan.
1: Iya. Kau pasal buat.
0: Kau mana kata bila nombor hitam kau window. Abilu barat tak di stasiun preman tu terjadi kekinian.
1: Masa bila hitam.
0: Ayo, 083 balik kau gendo. 7209. 5255 kau tak kali lai. 083 balik. 7209. 5255.
1: Tu. Ada doktor lai. 7209. Enak. 3522.
0: 5255.
1: Ha?
0: 5255.
1: 5255. Amun orang kena ya.
0: Dulu yang marah pek adik. Dia bocek kiki tu ke preman sekali. Window.
1: Iya.
0: Ayo. Jadi, mana encak je benda rapat yang terpaya.
1: Iya.
0: Ayolah salam cek bandua.
1: Ya di mit. Mah.
0: Ayo. Ayolah kayu lah yang saya yang suka balai.
1: Abak alai mitam ya.
0: Tidak tu masuk lagi jujur tanah air busa rotari. Ini minta air pulau lai.
1: Iya. Ini amat.
0: Ayolah. Ini bahas. Iyalah. Aduh lah minta salam air kena bahas.
1: Nah bahas.
0: Iya. Karena bawa tahu ke situ rami dah.
1: Ya kan kini memang doa tu nanti tunggu lah dia.
0: Ya walaupun lalu bagus lagi sehari. Jujur pelan pelan apa alai.
1: Iya.
0: Diri yang doa selamai jalan ini tak.
1: Betul, Itam.
0: Tanah di Pusaro lah lapai ilu orang yang disayang balai.
1: Iya.
0: Selamai. Ucia, bando dekat dua pokoknya kau. Bando dekat dua selamai pokoknya.
1: Jadi.
0: Dolo bang Santos dah penyer baru dari projek tergara dah.
1: Siya.
0: Santos.
1: Oh. Iya.
0: Alah tu, tak boleh tu siya. Aku cendangan baru.
1: Andaknya mantan penyiar dulu mah, cuma kini nyo apa mboto dosa bang mboto kebetulan ambo kan sakit waktu itu. Malam tu anda bisa datang kan. Sementara kami kan di perampek kini kok sedang pas-pasan bana kok ya kan saja arifai kan jadi ndak donan bisa masuk oleh do gitu lah kan. Tu mau tak mau tu doh boleh. Kita maju lah eh.
0: Lain lagi dia.
1: Nyo di bukit dulu mah.
0: Di bukit di mana dia kak?
1: Ah?
0: Di per satu bukit tinggi.
1: Tak per satu tak per dua ya.

0: Diporadua wae cara buang dia tu.
1: Diproduo mungkin enggak salah.
0: Produo mungkin dia produo kan tapi skor produo bukit tinggi.
1: Ah iya.
0: Ah produknya produk satu lagi tak sama
1: di situ. Di situ ke karir penyiar beliau tu. Ah sudah tentunya lah lama-lama buang lah. Saya le jabat tanah kan. Mungkin kau sedang puas istirahat ini mah. Jadi mah.
0: Kadang bayar kasih tidak pernah tua ya.
1: Iya. Kalau bayul. Kini dah kena kaki lah doh.
0: Alek.
1: Pijak saya lah nyoh. Tangan saya goyang lah ya.
0: Ada kaki dia.
1: Dunia lah maju.
0: Dunia wali tiang saya ke sini ya.
1: Atuh.
0: Salam gitu dana lala ke sini lah.
1: Dana istirahat ni lah.
0: Oh istirahat ya. Salam gitu mereka. Kalau dah dulu si kira opa Roni jambak dan ni kena gora mandu kita nanti jojo sekiri tumbang kita.
1: Iya.
0: Tak titi dah dia ni tuah di pada kaka.
1: Jadi.
0: Nak Taylor malu lah kembali.
1: Iya nak Taylor lah malu nak tengah sorong.
0: Semoga kata kapal cegah lah cegah ni kan.
1: Allah bunia lah.
0: Salam papa Lino Pono, salam Jo Jo Jatrisan.
1: Iya.
0: Salam Jo Jo Pak Apo Pak Edi Kumis.
1: Pak Edi.
0: Dan paling hawa dah kau pergi.
1: Mehawe.
0: Tanang kau dah pergi.
1: Tua. Ya,
0: korang kerewa ni kau.
1: Tua.
0: Iya halai. Sudah sempat yang tanjual, Albi tanjual lagi duan banyak nak buat penjaga sarubu gay.
1: Iya penjaga sarubu.
0: Sudah tu dah pisau seru kalau mana ngalah ni kah?
1: Siapa?
0: Pisau seru.
1: Oh ya.
0: Banyak lah ya. Dolo hari ni ya jauh pandau dah. Dolo pandau ke jauh pun dah di tak jang tu mah. Bunda Queen cara PKP lah terus pengembar perante mendoan.
1: Jadi omah masih
0: ada di betul sangka dan di jasanya gue ada kalau lumpur tak.
1: Yup omah.
0: Ayo akan tu dua jam ya terus kan dan jasa di nama satu persatu. Salam bajawe lah terus ya.
1: Salam bajawe ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maitam si kumbang do salam berangan. Nana do di Sungai Sari Teman ya. Nah, gabung liau dan minta lagunya lah payu orang dan sayang. Yo nak pada kedakian mana ya nak? barangkali berbeda itu hari ya nak. Kecil bulan tak jual nak. Hari pertengahan. Nah, Maitam kau di awal kau. Itulah. Ya bagai kecewa lah enak. Ada seorang enggak ya. Lah tiba perlu janjian. Setiap manusia itu ada janjian aja kan. Mudah-mudahan. Kini tinggal kita. Mairi yang doa. Mudah-mudahan perjalanan beliau. Berdia beliau itu. Menuju Tuhannya. Lancar-lancar ya. Dan dilapangkan kuburnya. Didinginkan. Ditarangkan. Dan dilapihkan dari segala tanya-tanya kubur ya. Kemudian ditampilkan di tampilan pal yang elok di alam kuburnya itu. Yalah, dosa lah penangah. Kalau begitu, kita langsung ke lagu lain. Ada Pinky Prananda dalam Ombak Piaman untuk Begina Tommy. Kemudian Sirih Karakok dari Rambun Pemenan untuk Pak Nur Tanjuang. Dan Lapai Urang dan Sayang dari Elsa Vitaloka untuk Maitam Sikumbang. Yalah, dosa lah penangah. Jangan kamu mampu kembali. Sudah tiga lagu kau tetap bersama kami di Perampai Era di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Rani Padang, Sora Budaya Sumatera Barat. Iyalah dun senap padangnya laki to dengar tadi tiga lagu nan diminta deh dun senak itu dun senak ya. Dan tentunya tiba masanya kita lanjut balik ya. Salam baca weko di dulan telepon 812414 maupun di 08 9924 0 ya. Jadi lah di sana kalau itu kita langsung saja dulu ke 08 9924 0 ya. Halo, assalamualaikum. Wah, lah turun ya. Oke, kita coba cari ya di 812 sampai ternyata tuh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Adit.
0: Iya, Ulan. Ulan lah.
1: Hah? Baaka banyu.
0: Alhamdulillah, sege. Ulan baako.
1: Tetap ulala manjalita.
0: Tetap ulala manja apa?
1: Manjalita.
0: Manjalita. Halo, mantap, mantap, mantap, mantap.
1: Menilai sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, Lan, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Anan ka lama wa dengar kesorulan gak ketek malam gue mah.
1: Kalau yang di 0751 cuma ya ketek ya, Bang.
0: Oh gitunya. Halo. Halo.
1: Ya halo halo.
0: Mulai
1: cek cek cek.
0: Cek cek jam, cek sound, cek sound, cek sound.
1: Cek cek.
0: 1 2 3 kudu berlari. Oke, Lan. Segi kanan ya.
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Lah minta lagu lah, Bang.
0: Apa lagu lah ini?
1: Elsa Pitaloka lah, Bang.
0: Elsa Pitaloka, judulnya apa?
1: Padih di batin, Bang.
0: Hah? Apa?
1: Padih di batin.
0: Padih di batin.
1: Iya.
0: Di lain-lain enggak dah?
1: Lain enggak dah, Bang. Di batin kena, Bang.
0: Iya, di batin kena apa? Iya, mah. Wah, kok cerita, kok.
1: Dek kata-kata nasa ketik itulah kan.
0: Hah?
1: Dek kata-kata nasa ketik kau.
0: Ah, itulah makanya waktu disuruh mana mah jago kata-kata enak. Biarlah kata orang mah kok luko dek sambilu mah.
1: Ah, bisa dubek bang.
0: Ah, bisa dubek jo piladang enak.
1: Iya. Kalau luko dek kata-kata orang nata jam kau balik itu ya tu bang.
0: Alah, itulah lah nah.
1: Kau nak curhat kan bang lagu itu bang.
0: Curah boleh ya.
1: Saya juga pernah tanya tak mungkin sampai lah.
0: Nyoba mbak kecek sia tadi ya. Oh, mak hitam ya nak. Awak kan kau untuk tampe-tampe malape rangah, malape kerangki karajo ya nak.
1: Iya, panik
0: dek karajo. Jadi kadang-kadang cara malape itu macam-macam orang. Ada yang nang lagu se, lape kerangkinya. Ada yang cerita gay ya nak. Ada yang kucindan bagai macam-macam caranya.
1: Iya, dia macam ragam.
0: Macam ragam.
1: Iya.
0: Padia di batin tidak ada yang dari Elsa ada wah kakak tuh. Yang adanya hari perintah. Oh ya, duet nyerupanya.
1: Ya duet ya, Bang.
0: Nyawanya. Lai. Ya. Kalau mau duet lah ya, tapi kalau nanti gak surang ya tidak ada deh.
1: Ya, kalau gak surang ya dulu Elsa kita.
0: Ayo lalan.
1: Salam untuk Bang Adi, demi sekeluarga. Semoga sehat selalu, merawat panjang umurnya ya, Bang.
0: Amin, Lan. Baik terpuluh, Lan. Sama keluarga ya.
1: Tadi ada Mak Isam Sukumbang, Pak Yantapai, Pak Roni Jamba, Pak Ajo Tommy.
0: Ya.
1: Ada Pak Oyon Ulala.
0: Oyon Ulala. Lo tambah lo kalau pakai nama aja nama ini ya.
1: Ini ulang pakai Manjalita le Pak Oyon lah. Tolong ditambah bagaimana Pak
0: Oyon. Anak Pak Oyon.
1: Kalau ulala manjalita gitu.
0: Kalau ulala ini bisa dipakai di Pak Yon, nak.
1: Iya, manjalita. Itu enggak mungkin, Pak.
0: Manjalita ya.
1: Iya, manjalita.
0: Gitu.
1: Lah, ada nana di Balindi, ada dua, ada anak.
0: Yo.
1: Ada segala itu. Pokok ada salah. Bang Adit sempat terkecuali ya. Udah Zainal di Balai Baru nak lepon.
0: Udah Zainal.
1: Udah Pak Akang. Akang
0: ya. Akang ya. Akang Zainal.
1: Akang.
0: Ini kan dua. Ini kan dua itu.
1: Kan itu lembut diri.
0: Itu loh. Pokoknya ulala itu.
1: Iya. Terima kasih banyak ya, Mang Adi.
0: Oke, Ulan. Sama-sama, Ulan.
1: Pak salah satunya Bang dari Ulan Lalang Manjalita.
0: Manjalita, ayo.
1: Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sebenarnya. Nah, dosa lagi itu Ulan Ulala Manjalita di Kololongkaran ya. Oke. Jadilah dengan sana padanya. Kalau itu kita beralih ke nomor 6 di Sawala di GSM-nya 08916 0920 Siagrangan. Ganya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bulu.
0: Malam. Dari
2: Pasar Bulu.
0: Dari apa kok? Dari Mako, dari Cengkeh. Iya, dari Cengkeh.
2: Ayo Bulu.
0: Nah, yo Dafadel, alhamdulillah Bulu sehat. Nah.
2: Dama mau utang dah
0: kok. Hah?
2: Dama mau utang.
0: Oh, biasa. Nama orang apa orang itu ina.
2: Ayo ada cara bagian tu.
0: Tentu ada episode-episodenya. Ha. Padahal bago, lai sesegini kok.
2: Alhamdulillah
0: sehat Bulu. Sehat ya. Syukurlah alhamdulillah kalau itu.
2: Angkat lagu jam Bulu ah.
0: Lagu tu.
2: Tari adalah lagu Bulu.
0: Hah?
2: Lati menjaga hati.
0: Apa?
2: Lati yang menjaga hati.
0: Lati yang menjaga hati ya.
2: Dari Sirlah.
0: Oh, lati yang menjaga hati ya. Lum dah jago ada Bulu.
2: Jago ada.
0: Jago ada.
2: Android saya Bulu.
0: Android judulnya apa tu?
2: Sadang Tagamang dong Bulu.
0: Sadang Tagamang.
2: Ya.
0: Sadang Tagamang Android lagi.
2: Ah,
0: siap siap.
2: Assalam kamu tu ambulu tu aku kata dulu.
0: Terima kasih Fadel.
2: Assalam kenal Pak Ustaz Sumbang tu.
0: Yo.
2: Ulan dari Longgarang. Pak Badu Tanjuan kau baru. Aldi Tanjuan.
0: Ya.
2: Roni Gambar tapi yang.
0: Ya.
2: Roni Jajar Cago.
0: Ah.
2: Ada juga kami sedang bulu.
0: Di bungkui kami sedo ya.
2: Ada juga kabangka.
0: Jadi bulu.
2: Selamat
0: yang
2: Bulu.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah Fadel Jamba di Kampung Baru saat tetangganya Pak Nur Tanjung ya. Yalah, kalau baik itu sudah berangga, kita terima balik di belakang udah Fadel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bu Zur, sehat Bu?
3: Ya, Adi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu sehat Bu ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ibu
3: indah banyak Mbak waktu
0: dulu. Ah Bu?
3: Kalau banyak-banyak nanti orang gak dapet ya. Jadi langsung mungkin bisa lagu lah.
0: Apa lagu itu Bu?
3: Jadinya
0: tandanglah di Pusaro. Jadi
3: Nabi
0: itu
3: nama
0: meninggal. Adi sama Pak Aji Piala. Aji Piala Lawe. Ah ya. Ya Bu.
3: Mudah-mudahan beliau di masjid
0: Allah Subhanahu
3: wa taala diampuni kesalahannya.
0: Amin.
3: Dijauhkan dari segala di tempat-tempat yang terbaik di Allah SWT.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Juga terutama untuk aku, untuk Adi sekeluarga.
0: Iya Bu, makasih.
3: Adi juga usah sehat selalu ya.
0: Iya Bu, insya Allah. Hah?
3: Jangan sakit lagi.
0: Apa Bu?
3: Jangan sakit lain.
0: Oh, jangan sakit lain. Yalah, insya Allah Bu. Terus mohon doa aja gitu ya.
3: Iya, betul aja Adi ya. Makasih Bu. Senang dapat capek jadi
0: ini
3: kesenang banget
0: rasanya. Alhamdulillah.
3: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bu, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zur di Gunung Panggilun Sabangga ya. Kelah do kemajuan Bu Zur ko do sana mendengar. Alhamdulillah. Baba sawa enak. Alhamdulillah nyedak lah la la cocok jujur perempek ko kan. La cocok pula ke perempek kan. Ayalah. Do sana mendengar. Nampaknya seru biasa, kita harus ke lagu lain. Karena lah tiga telpon, nah, nama terima. Lah 30 lagu, nantas hadiah. Enak. Walau kita nikmati dulu Padiah di Batin dari Ari Perintah untuk Ulan, kemudian Sadang Tagamang dari Android untuk Padahal Jambak, dan Tanah Lahri Pusaro untuk Bu Zur. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga, ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi gak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Perempatan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayadun, Sana Berangga. Lacam 22 lewai 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada lebih kurang setengah jam lagi. Kita bersama di Selama Jawa Kedun sana. Dan kita masuk ke sesi ketiga ya. Ya di 0751812414 atau di 0816609240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Mukti.
0: Halo Suncen.
1: Iya Mukti ya. Mukti atau C? Nggak dua jiwa dan enam.
0: Iya itulah Suncen.
1: Di nomor Mukti ya.
0: Itulah ambo hari pasti ndak lo lupa lo tadi mana nyonya ambo waktu itu sedang sakit ya sama
1: ambo.
0: Elo.
1: Awal dibaca tari de. Saya masuk lele Suncen.
0: Iya itu.
1: Iya. Tapi suara kita tetap mengelegar udara Mukti ya jo. Suncen yang uti kecil Abu Dokwin nak tercincin tu tetap menggelegar udara kecil Abu Dokwin sama Aju kan tambah apa banyak uti punya bui
0: banyak itu Suncen kau kan bebayo galak tu
1: iya benar uti si nak sakit tu segak uti ya
0: iyo
1: panas tetek segak lagi tu galak kau tawa uti nak lain mama tu tawa uti kau itu tu jauh uti ya aduk tu dah isketek. Iyo, saya tu titis kete.
0: Iyo, betul.
1: Aku bayu bagai tu kecil bayu. Terus cincin aku lagi mau tiap akan udara bergelegar mana?
0: Bergelegar ya. Namu tanggal tu.
1: Bajo bu Emma sama putra Kusmilan yo dia.
0: Iyo betul.
1: Aku metal sekumbang bagai putih ya.
0: Iya betul. Iyo
1: saya cincin tu akan udara tu bergelegar gitu. Mesti betul kecil lah mesti ya. Tadi ada cincin gitu. Pemusia mesti ya. Pemusia tadi ada cincin bahaya. Bisa bersabu itu lah mesti ya. Pada mutia saya punya bilang, cincin tadi ada.
0: Iya. Alah Guncen. Alah Guncen kong. Alah Guncen. Lagu apa? Andeh. Terus anak orang seorang ke iya ya. Tak perlu lagu dah dapat. Masalahnya pandai lagu. Boleh gamai ya Guncen. Jadi dan perlu rinyo baku cita baku cindan ya nak iyalah dengan sana padanya kita lanjutkan salam bajawek kita kau dengan sana padanya ke nomor non di sebelahnya leh ya kalau tadi sencen 812 kini kita ke 0896-092-40 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Selamat yo.
2: Malam, Muti.
0: Malam, Daroni Jamba.
2: Muti, ini segit-segit sih, Muti, gini kok.
0: Alhamdulillah, segit.
2: Muti, ya.
0: Yo, Daroni, Pak.
2: Eh,
0: ampun lu mesti kita hari ini. Wah, keren. Iyalah, sekarang lima gini kah?
2: Lah siap murid ini mesti ya.
0: Oh, siap.
2: Lah siap mana
0: mana? Siap mana?
2: Mama form animo pasien
0: ni. Kan lain dah sedang murid dah.
2: Oh, no.
0: Beko salah peci eh, urik orang.
2: Oh, iyalah. Tapi, ni pun form mesti salah peci tu nak muat.
0: Antu ya. Iyalah.
2: Petir. Yang hari petang tu saya tu yang penyiar air senen petang apa dah sampai suatu salam bajawek lu nak.
0: Iya betul salam bajawek kan tiada.
2: Iya wak dia dia kenal dia pula lagi siapa wak dia kan. Iya wak lah kat telefon ni mah.
0: Iya.
2: Itu lu tahu yang mengkik nombor 0896 tu dia kan. Ya tu yo ni sapu dah lain ah dia nak ada je kan.
0: Iya.
2: Jadi salam bajawek kau ada di hari ni.
0: Iyalah. Okey.
2: Lagu boleh mesti ya?
0: Yo, lagu.
2: Lagunya Tangih Bapak Rumah lah dari Dalmon mesti ya.
0: Tangih Bapak Yong Rumah ya.
2: Aduh.
0: Ya. Dari Dalmon.
2: Yes, masuk.
0: Masuk lah ya. Iyalah. Salam sejahtera.
2: Saya itu cepat semua tu untuk mutia semoga.
0: Terima kasih.
2: Semoga mutia sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua panjang rezeki murah.
0: Iya si.
2: Sudah tu salam untuk Munik di Tabiang. Nah, salam untuk ini Desi di Astraktek.
0: Iya.
2: Kak Nana. Ini Ulan Olala. Iya. Ah. Itu sudah tuh salam untuk
0: ini lah tambah teh. Kini tambah teh. Ulan Ulan Ulala Manjalita.
2: Ulan Ulala
0: Manjalita.
2: Panjang mana? Kamu harus bawa panjang tu sekitar.
0: Jadilah.
2: Itu sudah tu salam untuk Aja Berindo Tommy.
0: Yo.
2: Pak Wiyan Tapai. Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Yap.
2: Ibu Nur.
0: Aha.
2: Mama Zur di Gunung Panggilun.
0: Yo.
2: Sudah tu Pak Nur.
0: Aha.
2: Sudah tu Maitam Sekumbang. Pak Oyon.
0: Ya.
2: Ada masuk Pak Oyon kau mesti ya.
0: Pak Oyon online nunggu.
2: Tu lah. Betul masuk kau dekat ada di mal. Sudah tu salam untuk Umi Diana.
0: Ya.
2: Umi Tati di Perak Keraka. Itu sudah tu Om Peter.
0: Om Peter. Ya.
2: Tu Dawid Raj ya.
0: Ya.
2: Tasado-sado saya mesti ya.
0: Tasado-sado ya.
2: Yang tidak tasabui namo dapat salam kompak sadolah dari yang puluh mutih dari Tabiang ah.
0: Yo.
2: Ina sebagai Allah ada mesti ha.
0: Itulah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da Roni Jamba dun sanak barangnya di belakang Asia Biskuit di Tabiang ya. Aha. Jadi malah cie telepon lain sama lun kita ke lagu. Beralih kita ke nomor samalah ndak doh. Kalau ndak doh di 8112 malah kita lanjut di 08966 ko. Ha konyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yup, dah buyang.
2: Samo spiritu mau mau tiak.
0: Ah, betul.
2: Kalau lau lau tu, kapai menambang tu, sampai sampai tanjo. Siang tarui.
0: Betul.
2: Jadi ya pagi masih oleh.
0: Ada.
2: Ada mojo orang macam kali pantai, lah tayo, lau tu ke tapi, lah pergi dia.
0: Iya. Tapi lah sudah jauh kaji orang bertanggung lah. Sama lulu. Langkah rasaki, ya. Pertemuan. Mau hitar kira. Tio nak dapat dia wak deh.
2: Namanya ruang mau siap ke mau siap. Kalau mau siap on air kon dan mula lo mesti ombo ke lo.
0: Iya. Berapa lagu perlu?
2: Ibarat memancang kamu siap. Sawalunya makan namo duduai na kerana namo dia rangi.
0: Den. Cik mana ya?
2: Duduai dari sinan mama tong kaya.
0: Yo.
2: Aku dia demo. Ya kau mah.
0: Onde? Ada jambu siaran ini mah ya.
2: Ini warga arah orang sia.
0: Dia dia masa buat jambu ini mah.
2: Kepala suku mau sia mau sia. Kepala suku kau mah.
0: Kepala suku yo mana ya? Kalau suku ko bapa kepiah ko bapa bayu ko mah.
2: Tapi yang mesti satu ini lagu anu sering mesti ya.
0: Atu.
2: Ombak Piaman.
0: Ombak Piaman.
2: Ombak Piaman dia tersangkut sangkui yang bawa. Makum membara anak semangat yang bawa menunggu. Aransemen musiknya rancak, suaranya rancak.
0: Yolah.
2: Tapi kalau ada orang yang dapat laki pariman dan selalu musibah sama mutia. Ambo bagian kamu mutia banyak nak menangis mutia.
0: Oh iya.
2: Tidak tentara anda warah mana roh banyak nak menangis.
0: Iya.
2: Langkah calon indua. Kau dapat laki pariman ala musibah sama mutia.
0: Oh iya betul ya.
2: Namun si pariman. Adi palaki dia wak.
0: Iya.
2: Berarti awak nak cacik.
0: Oh itu, itu tergantung gitu lah, tergantung lah tu lah.
2: Iyo, walaupun lagu mana perlu jadi perdebatkan manusia.
0: Kalau
2: sekarang ada anak-anak mu dia kemanakan kamu, anak kakak, anak adik segala macam.
0: Iya.
2: Ayo, kau dapat laki preman atau musibah nama tu mah?
0: Ya mungkin preman
2: kadang-kadang orang elok saya indah doh.
0: Iya.
2: Kau nono kau jadi preman. Pada Montreal tahu ke radio ya, mah.
0: Ah, enggak.
2: Kadang-kadang pitinya palaknya buat pulang,
0: eh. Eh, enggak. Kau mungkin, mungkin, mungkin. Makin
2: rasul, mah. Kepalu orang di palak, eh.
0: Mungkin ke pereman elok, ya, mah. Ah, ini kan macam-macam, itu, mah.
2: Ah. Jarang, mesti, ya.
0: Ah, iyalah,
2: dah bilang. Jarang, aku laut kolong, mua wang, mesti, ya.
0: Ah.
2: Pareman saja budang sampai saya pareman.
0: Ah, nyonya, mungkin, mungkin kalau bahasa bahasa Minolah mungkin parewa pasti kok. Ah,
2: iya.
0: Kalau parewa kok kan adolonan nan sisi-sisi.
2: Sabar, itu mau ya. Ah. Kalau nak pareman tu nya nak tahu menahu tentang kehidupan kau dong, jadi mah asal senang.
0: Ah, iya.
2: Anda takkan nak menunci ilmu. Ah. Kapan lain kalau macam.
0: Awak cari waktu lain untuk diskusi cak deh. Ah, iya nak wado.
2: Iya. Ayo tu kekai ramah leh.
0: Atuah tu yo tu.
2: Lalu lah nak dari Rayola.
0: Lalu lah nak ya. Dari Rayol Fabi Fani ya nak.
2: Eh Fani usia.
0: Nah Fani.
2: Ayo. Ayo tadi yo minta maaf usia kok keberang yo usia.
0: Tidak, ambo nak berang doh. Cuman kadang-kadang kan nyoba kata orang ikam ada uang. Kadang-kadang tak seluruhnya nampak di muka tu baik tu doh kan itu. Ah betul kata orang tua nan lai menuju nan batin ni nak. Tapi ya. Tapi ada juga kadang-kadang di luarnya mah bentuk parah wana tapi di dalamnya lebih loh kan itu. Ah kadang-kadang di luarnya mah apunya nak tanggung doh. Ha kan gitu.
2: Mau nak kupiah nak tanggung.
0: Tapi ternyata outernya. Tapi ternyata
2: outernya.
0: Tapi ternyata outernya tahu masuk beritanya kan gitu. Jadi
2: memang duitnya sebetulnya.
0: Jadi kadang-kadang serba susah loh wak kalau lah bercerita soal penilaian nah. Nah. Jadi kini wak bawa lias ya diri lu sorang ya kan.
2: Iya wasi wong si.
0: Wak jago siapa lu sorang.
2: Ya, pesan moral juga untuk anak-anak, keponakan, anak kakak, anak adik.
0: Iya. Mungkin mungkin bisa jadi gitu ada buyang. Ada ada pada susun sih. Bisa pesan moralnya barangkali begitu. Artinya kalaupun lah, ya kan, kalaupun lah ada seseorang yang berada di posisi itu, gitu kan?
2: Yo.
0: Tapi walaupun di luar atau posisi itu non kanak bini, tolong jalankan kewajiban awak. Mungkin ikut pesan moralnya, ya kan?
2: Yalah.
0: Tunggu kau tadi tergantung sudut dari mau cari mungkinnya, kan itu. Jadi artinya. Kalau perlu mungkin di luar awak pokoknya. Soalnya apa dong, bor dapat cerita terlebih yang orang yang dalam yang dalam istilah masyarakat seperti itu ternyata kau orang nyusong-song habis dua. Tapi ketika berangin dua yang kucui ya. Aduh lo tuh mah semua itu. Nah.
2: Ada di lagu ini mutia.
0: Aduh.
2: Mak wali seorang bos bos itu mutia.
0: Aku lah.
2: Baru kare.
0: Turun naik sinyal kau mungkin. Nah, jadi menit itu biang nak. Awam biasa sisi positifnya nak.
2: Buat tu mesti ya.
0: Sip. Iyalah
2: dia. Ayo nanti tolong mesti ya.
0: Halo.
2: Sate kilau tindak waranja dari manusia terus mesti ya.
0: Batur biang.
2: Aku ada nan dua tu laki di badan nambo tadi tuan sama mesti ya.
0: Anda masalah doh. Kalau bagi ambo ndak ada masalah doh yang. Cuma awak ko dek tak ana muanya ko dek awak berani nak.
2: Yo.
0: Dek awak tagak di galanggang nama kan itu. Kalau di bilik rumah gadang awak cerita tadi lapel ore tu nama. Iyalah. itu hanya apa satu. Hanya nah, sekedar.
2: Awak tujuan awak kan untuk bagian kolega awak lho.
0: Iyo betul.
2: Orang nak pandu nak ada warung dia.
0: Iyalah.
2: Urusnya lah nak nang.
0: Iya.
2: Iya, awak bagian kolega awak kan perlu dia.
0: Iya benar.
2: Ya lang dia.
0: Jadi dah buyang.
2: Lalu sebab tu mesti nak dia si.
0: Bahasa buat lalu nak kan?
2: Ah.
0: Lalu.
2: Ini lain lo mesti ya. Kalau dia siapunya bikin main bom ah putra ke 9.
0: Betul.
2: Ama mak punya siapa yang mengatur kita.
0: Iya nanti yo. Lalu lah nak, gitu.
2: Alah Mutia.
0: Jadi Debu Yong,
2: makasih. Spesialnya salamin sama Mutia.
0: Terima kasih Debu Yong.
2: Ah, padahal saya itu buat senang rezeki bertambah.
0: Siap, siap.
2: Itu kalau mau ibadah diterima oleh Allah SWT anaknya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sudah itu kita salam kompak saja oleh Allah Mutia.
0: Jadi.
2: Lalu ya Rima Mutia.
0: Iya nak.
2: Lalu aku anak lu yang laluan gua.
0: Iya. Nampai dong. Sama Mutia ya. Nampai dong kok dulu lu ayah kakek lalu udah pada anak gua.
2: Iya mau ngeresawil ya.
0: Ngeresawil ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya udah Buyuang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Buyuang tapai ya di Aipacah. Yalah. Oke, okay, dun senap orangnya kita barali ya ke nomoran sama lah ya. 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
3: Cari tempat
0: Buyang turut Trihaya. Ah, biasa. Nama awak cakap tadi, namanya mungkin terasa dia duduk lapau liau mah.
3: Ha. Iya. Tapi ada jo manfaatnya di situ. Ada nasihat ni sihat di situ nak.
0: Ya benar.
3: Iya, luar biasa Pak Buyang mah. Semangat malam minggu.
0: Semangat malam minggu betul ah. Oke ni, bagaimana ni?
3: Ira lari kau mah mau tiap mah baru kesempatan lagi ni baru sampai mah. Yeah. Ada dia pose lah.
0: Ya,
3: apa dek malam minggu kau ha? Malu
0: bas. Malam minggu kini ya.
3: Hah?
0: Malam minggu kini ya.
3: Malam minggu pindah ke malam kan malam minggu kini malam Jumat apa malam Senin.
0: Oh iya, iya malam minggu awak. Awak dek malam kau malam Senayan tu dah awaknya.
3: Waktu
0: dia. Indah, makasih. Kalau kami itu kan hari Senayan tu kami ya.
3: Iya, Senayan tarinya tugas ya tarina.
0: Iya.
3: Tak ada liburnya doh.
0: Yalah ni, lagu ni.
3: Setelah tadi malu basuo berpisah rindu.
0: Malu basuo berpisah rindu.
3: Fauzana kalau
0: tak
3: salah.
0: Pak aku. Malu basuo berpisah rindu.
3: Nah itulah, itu malu-malu meong namanya.
0: Oh malu-malu meong. Nggak, maksudnya judulnya kok pas susunan itu. Itu kadang-kadang berbeda.
3: Iya, pas lah.
0: Dari Fauzana ya?
3: Iya, basuo malu berpisah rindu kali.
0: Basuo malu.
3: Ini balik-balik tak kasus lah.
0: Iya pas.
3: Pas.
0: Basuo malu berpisah rindu.
3: Iya.
0: Meritu ya itu?
3: Ayo mode itu kayaknya kalau itu kan zaman-zaman dulu kan gitu malu-malu meong gitu
0: orang. Oh, zaman dulu. Nah, kini ya.
3: Zaman kini lah, aduh gitu dah.
0: Nah, itu nah ya. Ayalah ini.
3: Salam untuk pertemuan sekian untuk mau sia-sia ya. Semoga lu sehat, rezeki lancar dimudahkan segala urusan ya.
0: Yo.
3: Kemudian tadi Pak Buyang sampai. Nah.
0: Ya.
3: Ada Pak Buyang Pak Ibo juga. Ada Pak Roni Jamba, Ubu Buyang Tarusan, ada Diana Wulan, Bunda Queen.
0: Yo.
3: Ada Uni Nana. Ada juga Jita Koto. Pokoknya kata ada Allahnya salam mau sia nyalah malam lari semoga masih jago salah kasar.
0: Amin.
3: Oke, makasih banyak sih ya.
0: Yuk ni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni indah di luar luang lah 10 ya. Iyalah saudara-saudara kalau itu kita dah nikmatilah lagu-lagu yang diminta dosa kita gitu, boleh. Tangih apa yang rumah dari Zalmon ko untuk udah Roni Jamba. Di Tabiang ya, kemudian ada Lalok Lahna dari Fani Pegola. Itu ada Buyang Tapai ya, kemudian Baswa Madu Bapisah Rindu Kota Bedo namo aku. Dari Fauzana untuk Uni Indah di Luar Luang. Yalah ndak sana pedangah buat cuba etong lo deh. 6 sarbaleh sarbaleh 7 baleh. Oke. Hai nampaknya ndak mungkin kan ndak sana pedangah ya. Mencari durasi lagu nanti ya gue. Ayo, tak mungkin kan ada hamba terimudun sana. Karena lah pas selesai bekonya mendakek ke jam sabaleh. Kalau mau terima je beko, tak potong lagu dun sana beko. Enak. Yalah dun sana. Kalau itu terima kasih banyak untuk anak baga buang. Mulai dari Bagina Tommy sampai ke Unindah tadi ya. Terima kasih dan mohon maaf bagi yang tidak bisa diterima malam kini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua balik di salam cewekku, jo sosana dan lebih semua orang lain tentunya. Ya nak, yalah kalau itu kita nikmati tangih apa yang rumah dari Salmon, lalu olah anak dari Fanny Pola dan Rabat Suo Malu Pisah Rindu sekaligus sama pemain dari Selama Jawa. Tapi jangan ke kamar di sana satu jam atau sejam kemuku mau masih mengaman di sana dan lalu-lalu oke agak lalu sangat lalu ya lah jam soleh masalahnya beko jangan dipasang-pasang pernah ya nak Frampe akan tak hadir insyaAllah besok dan seterusnya ya yalah terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
1: Ah Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
1: Iya, baik Pak.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sepatu mentawai merupakan tradisi seni lukis tubuh bagi suku terasing di Kepulauan Mentawai. Keberadaannya terbilang sangat unik dan luar biasa, karena penggunanya memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Bagi orang suku Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Tato ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Tato Mentawai ini dinobatkan sebagai tato yang memiliki umur paling tua di dunia. Keberadaan seni lukis di atas kulit ini lahir lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai 1300 sebelum Masehi. Pembuatan tato pada suku Mentawai tidak menggunakan mesin. Alat yang digunakan masih tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu kara yang diruncingkan ujungnya serta pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa.
1: Dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
2: Iya tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro. Awas sih.
1: Aduh, kamu nih udah gue bilangin masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Eh Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Kore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dan selamat datang di mana Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam Dun Sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap merdeka.

0811-712-814. WhatsApp 0811-669-09240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi, Nusra Padang dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir ke ruang dengar Anda di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan perempat dari Padang. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terus sarapan akan dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda. Untuk kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Apa kabar Nusa Pandanga? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 104 dibacakan oleh Rosa Rizki dan terjemahan oleh Rika Sandra. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz Nur Helmi dengan judul ceramah Ketika Hati Bersujud Dunia Menjadi Kecil. Setelahnya kita juga akan dengarkan seperti biasa Dosa Pandanga didikan subuh dari TPA TPQ yang ada di Kota Padang. Terlebih dulu kita akan dengarkan pengajian Al-Qur'an dan bimbingan rohani Islam berikut ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka antusolliya wa tusallima ala nabiika Muhammadin wa antaj'ala solata qurrata aini li wa sababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan solat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Ketika Hati Bersujud, Dunia Menjadi Kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, solat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Solat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Padahal hakikat sholat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting, karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika sholat hanya berhenti pada gerakan tubuh tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu, kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah, merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesaran-Nya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang khusyuk dalam sholat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan kini tampak kecil bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Sholat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Sholat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga sholat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah sholat sebagai penolongmu, dan sholat adalah cahaya bagi seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Dijadikan penyujuk mataku dalam sholat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, sholat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya, tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin, tempat beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga hati kita senantiasa tenang dari dunia menjadi kecil di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Ya, Nusara Pandangan di Manusia Jomaradu, mari kita akan dengarkan didikan subuh dari TPQ Surau Buah Manggis. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wow.

0: Jemain.
1: Yang kita hormati, Bapak Kepala TPQ Surabaya Manggi, Bapak Ibu Majelis Guru TPQ Surabaya Manggi. Yang saya hormati, teman-teman serta adik-adik pecinta didikan subuh di mana saja berada yang berbahagia. Serta para pendengar RRI Padang yang budiman. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara didikan subuh TPQ Surabaya Manggis dimulai. Mengawali acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nadira Aprilia dan cari tilawah oleh Azam Al-Faruq. Disilahkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-A'raf ayat 127 sampai 129. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Para pendengar didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya, pembacaan janji didikan subuh yang akan dipimpin oleh Muhammad Yusuf Fadila dan masjid didikan subuh yang akan dipimpin oleh Aurelia Zuliani. Disilahkan.

0: Acara berikutnya, pidato singkat yang akan disampaikan oleh Hanifah Zahra. Disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat dan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memberi judul pidato saya, yaitu Salat adalah tiang agama. Setiap bangunan yang kokoh selalu berdiri di atas tiang-tiang yang kuat. Tanpa tiang, megahnya dinding dan indahnya atap tidak akan pernah ada artinya. Begitu pula dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sabdanya bahwa salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Allah tidak membutuhkan salat kita, jangankan kita manusia, seluruh alam semesta pun senantiasa bertasbih kepadanya. Kitalah yang butuh salat, kita butuh ketenangan, kita butuh petunjuk, dan kita butuh ampunan. Selain sebagai ibadah, salat memiliki dampak nyata dalam membentuk karakter manusia yang elegan dan disiplin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang mendirikan salat dengan benar, dengan hati yang hadir, tidak akan mudah terombang-ambing oleh godaan dunia. Salat mendidik kita untuk jujur, menjaga pandangan, serta melatih kedisiplinan waktu yang luar biasa. Jika untuk urusan menghadap Allah saja kita bisa disiplin 5 kali sehari, maka tidak ada alasan bagi kita untuk gagal menjadi manusia yang teratur dan berintegritas dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki salat kita. Jangan tunggu waktu luang untuk salat, tetapi luangkanlah waktu khusus untuk salat. Jaga salat 5 waktu kita, karena itu adalah tali penyambung kita dengan rahmat Allah sekaligus pelindung kita di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Naik sepeda ke rumah Rani, singgah sebentar membeli roti. Demikian pidato hari ini, semoga berguna sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نعم إلهم رويدا صدقاللهul azim.
1: Para pecinta didikan subuh yang berbahagia, untuk lebih semaraknya acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan penampilan nasyid TPQ Surabaya Manggis dengan lagu yang berjudul Assalamualaikum. Selamat mendengarkan.

0: Para pecinta didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya, tuntunan didikan subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Orang Nasibon. Kepada Al-Ustadz kita persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan tanda kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak bapak, santriwan-santriwati, TPQ, TQA, Surabah, Manggi, Bandar Buik, Kota Padang yang bapak cintai. Pemirsa RRI dimanapun anda berada yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, bapak akan memberi judul tuntunan didikan subuh kita, yaitu keutamaan solawat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, Allah akan angkat 10 derajat, dihapus 10 kesalahan dan dicatat 10 kebaikan baginya. Hadis sahih, hadis riwayat An-Nasa'i. Anak-anak bapak sekalian, betapa besarnya faedah kita membaca kata yang begitu pendek, tapi amalannya begitu besar. Oleh karena itu, mari anak-anak pak, kita semuanya berselawat.

Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, itulah dengan kesempatan yang berbahagia ini. Semua Bapak cukupkan semikian tuntunan diikan subuh kita pada pagi yang berbahagia ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نجم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadiran-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala galanya. Ya Allah, ya Rahim, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk, dan bukakanlah pintu hati kami agar kami dapat menerima semua ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami. Ya Allah, berilah kami karunia-Mu. Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara didikan subuh kita pada pagi ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara didikan subuh kita pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pesan pandangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagi apresiasi kepada masyarakat yang aktif dan taat membayar pajak melalui GPR Pajak Sumatera Barat 2026. Tahun kini apresiasi diakhir dalam bantuan undian dengan hadiah utama 3 paket umroh serta berbagai hadiah menarik lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat Al Amin mengatakan masyarakat yang berhak mengikuti undian merupakan wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan bermotor pada 2024, 2025 dan 2026. Menurut Al Amin, selama pemerintah magia pemutihan kepada para wajib pajak yang lalai membayar pajak. Namun saat kini Pemprov Sumbar magia penghargaan kepada warga yang patuh membayar pajak melalui undian GPR Pajak yang dilaksanakan tadi malam.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah memastikan pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro ketek Jawa Menengah UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat Tarui Palancuy. Komitmen di Mukasui direalisasikan melalui peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana melalui klinik UMKM Bidang Bangkit yang digelar di Auditorium Universitas Andalas. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Morza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti sesudah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan tabarik justru pada fase pemulihan. Helvi menyebutkan sekitar 38.000 pelaku UMKM yang terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sebesar 105 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha dan UMKM diagia pendampingan supaya tidak hanya memulihkan usaha namun juga mampu tumbuh dan naik kelas.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan, selamat pagi. Untuk Dusana Pandangan yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Pagi hari ini, hari Minggu, tanggal sampai Oktober 2026. Masih bersama Ambo, Uniana, Hingko Kapukua, Duo Balai Waktu Indonesia Barat. Dan sebelum beraktivitas pagi hari ini, Dusana, ada baiknya kita ketahui dulu perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini kok dari BMKG. Kita mulai dari wilayah Pasisir Barat Sumatera Barat, Padang, kemudian Padang Pariaman, Pasisir Selatan dan Pasaman Barat. Perakiran cuaca cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan terutama pada siang hingga sore hari. Waspadai juga hujan nan dapat disertai petir dan angin kencang secara lokal. Kemudian untuk wilayah pegunungan Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, Solo, Solo Selatan dan 50 kota berawan hingga hujan ringan dan hujan ringan hingga sedang dan berpotensi hujan lebih tinggi pada siang hingga sore hari. Untuk wilayah dataran tinggi serupa Paikumbuh, Batu Sangkar, Alan Panjang dan kawasan dataran tinggi lainnya berawan dengan peluang hujan lokal terutama pada siang dan sore hari. Wilayah timur Sumatera Barat serupa Pasaman, Darmas Raya, kemudian juga Sijunjung cuaca cerah berawan hingga berawan namun hujan lokal tetap berpotensi terjadi pada siang atau sore hari. Sementara wilayah Kepulauan Mentawai berawan hingga hujan ringan dengan kemungkinan hujan sadang secara lokal dan kondisi perairan juga perlu diperhatikan masyarakat yang beraktivitas di Lawi. Untuk suhu udara secara keseluruhan di wilayah Sumatera Barat cenderung angin dan juga lembab dan data BMKG menunjukkan kawasan Pasisir Padang berada di suhu 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 81 hingga 88%. Kemudian catatan BMKG memperkirakan Sumatera Barat termasuk wilayah yang masih dapat mengalami peningkatan hujan pada periode 2 hingga 5 Oktober. Sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai hujan lebat lokal, petir, angin kencang, kemudian genangan air dan juga longsor. Berikut itu ke info lainnya, Dusana Pandangan, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Ih, kau ngapain ya? Si Tati mah keceknya, ado tampek manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Eh, jadi sumbarang tuka ditampek nak jale. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo. Ndak takut wak dapat peti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini enggak?
4: Eh, apa tuh? Kamu enggak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
4: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik,

0: juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Hiyalah, mana lah si Tian ini belum datang juga? Sudah terlambat, Onde pergi barale.
3: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini?
4: Wow!
3: Rancak bana baju Onde mah.
2: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
3: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
2: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
3: Oh begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
2: Bagus itu Upia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
5: Oh no.
2: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
3: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
2: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
3: Ih pelit. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sampai dari Padang, suara budaya Sumatera Barat, Nusana Pandanga. Oke, selamat pagi untuk Nusana Pandanga yang masih bersama Prompe dari Padang. Dan hari Minggu pagi kini kok hari libur ya. Jadi walaupun memang hari libur, tapi bukan waktu untuk malas-malasan Nusana Pandanga. Segera beraktivitas pagi kini kok sarupo. Misalnya bisa memulai hari dengan berolahraga. Tapi jangan lupa agar tubuh kita lebih segar di pagi hari, harus minum air putih terlebih dulu sebelum melaksanakan sesuatu ya. Ya, fungsinya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang hilang tadi malam. Dan yang paling penting juga jangan lupa sarapan. Jangan lewatkan sarapan, pilih makanan yang cukup bergizi supaya tubuh punya energi untuk beraktivitas. Tapi jangan terlalu banyak karbo, banyakkan proteinnya di sana Pandanga. Kemudian ada salahnya ujo melakukan peregangan ringan selama beberapa menit supaya tubuh tarasul lebih siap untuk bergerak. Perhatikan juga kondisi cuaca, terutama kalau beraktivitas di luar rumah. Yang paling penting, gunakan perlindungan dari sinar matahari kalau beraktivitas cukup lama di luar ruangan. Yang pasti, awali pagi kau dengan pikiran positif karena suasana hati yang baik dapat membuat aktivitas taraso labiah menyenangkan. Oke, Nusana Pandanga, bingung kita ke info lainnya, tetap bersama Prompe RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, tambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selamat pagi dan salam pandangan tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar salingkan nagari program PRRI Padang untuk hari kini kau akai 4 Oktober 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusa Lapandaga, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat inflasi Sumatera Barat pada September 2026 mencapai 3,50% secara tahunan atau year on year. Kelompok makanan, minuman, juga tembakau menjadi salah satu penyumbang besar dan inflasi kau mencapai 4,06%. Sarato magi andil 1,38% terhadap inflasi Sumatera Barat. Kapalo BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan komoditas non dominan mendorong inflasi tahunan yakni dari kelompok tasabui diantaranya daging ayam ras, bare, minyak goreng, jo berbagai komoditas ikan. Namun pada perubahan harga secara bulanan lado merah menjadi komoditi non paling kandang mengambil andil terhadap inflasi September kapatang.
1: Kita lihat di bulan lalu kita masih di 3,76%, ya. Artinya periode September 2026 ini lebih terkendali dibandingkan September 2025 yang lalu. Dan